umum. Pada event ini, pengunjung dapat konsultasi mengenai wedding package di Savannah Hotel and Convention Malang, mendapatkan informasi mengenai benefit dan privilege yang tersedia, melihat inspirasi modern wedding decoration by Sebastian Decoration, hingga berkesempatan mendapatkan eksklusif reward berupa honeymoon retreat. Selain itu, jika Anda ingin melakukan reservasi kamar dengan harga terbaik di Savannah Hotel and Convention Malang, silakan langsung kunjungi di www.hotelsavannah.com. Dan gunakan kode promo HAPPY. Dapatkan best price guaranti, free souvenir, dan welcome snack. Untuk info dan reservasi lebih lanjut bisa menghubungi di 0811 311 34955.

Duh, capek banget nih. Masih jam 1 siang lagi. Masih panjang banget waktu ngantor.

0: Wah, ini dia nih program Ruang Nostalgia Radio Mas FM.
1: Hanyalah dirimu yang mampu begitu melakukan semua
2: ini Mas FM.
3: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
4: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
3: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
4: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
3: Loh, kok gitu?
4: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
3: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
4: Secara rutin? Emangnya aman?
3: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
4: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
3: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa. Serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
4: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
3: Yoga, beli sendiri dong.
4: Yah, sayang.
5: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

Ayah bunda, sebelum kita lanjut, aku mau kasih tahu sesuatu yang lumayan penting nih. Kalian yang tiap hari naik bus, ferry, atau kereta, entah itu berangkat kerja, kuliah, atau lagi planning bercuti, coba deh pakai EasyBook. Khusus buat kamu yang tiap hari aktif banget, entah itu naik bus, ferry, atau kereta, buat yang berangkat kerja, kuliah, atau bahkan yang lagi planning mau cuti, coba deh download dan pakai EasyBook. Aku sendiri pakai, gak perlu antri, harganya oke, tinggal book dari HP atau website, praktis banget. Dan sekarang ada promo spesial khusus buat pendengar Mas FM, diskon dan cashback hingga 70%. Tinggal masukkan kode EB Mas FM pas check out ya, EBMASFM, sekali lagi ya, EBMASFM. Lumayan banget kan duitnya bisa buat jajan di perjalanan. Download EasyBook sekarang dan jangan lupa kode promonya di EB Mas FM.

0: dimanapun, kapanpun dengerinya Radio Mas FM selalu ada untuk Ayah Bunda dengan lagu-lagu yang Ayah Bunda mau hanya di 104,5.
1: Bunda harus tahu.
2: Bau mulut memang bukan masalah kesehatan yang serius, tetapi bau mulut bisa bikin kita tidak percaya diri. Aroma tidak sedap yang keluar dari mulut membuat kita seringkali merasa minder untuk ngobrol dengan orang sekitar. Bau mulut berasal dari gigi dan mulut yang kotor karena bakteri, eh Bunda. Setiap kali eh Bunda makan, sisa-sisa potongan makanan dapat menempel atau tersangkut di sela-sela gigi. Sisa-sisa makanan yang terselip di gigi lama-kelamaan akan dihampiri bakteri jika ayah bunda jarang menggosok gigi. Bakteri ini dapat melepaskan senyawa sulfur yang menyebabkan mulut ayah bunda jadi baunya tidak enak. Tapi sekarang ayah bunda tidak perlu khawatir lagi. Ada banyak cara mudah dan ampuh untuk menghilangkan bau mulut. Perbanyaklah minum air putih. Kondisi mulut yang kering bisa menyebabkan bau mulut. Mulut kering menandakan produksi air liur yang sedikit. Tanpa air liur, bakteri penyebab bau mulut sangat mudah berkembang biak. Ini yang menjadikan mulut berbau tidak sedap. Pastikan ayah bunda menyikat gigi 2 kali sehari pada pagi dan malam hari menggunakan pasta gigi berfluorida. Fluorida yaitu mineral efektif membantu melindungi gigi dari kerusakan. Jangan asal-asalan ketika menyikat gigi, ayah bunda. Gunakan teknik yang tepat supaya ayah bunda dapat merasakan hasil yang lebih optimal. Setelah menyikat gigi, ayah bunda juga bisa melakukan teknik flossing setelah menggosok gigi. Flossing adalah teknik membersihkan sela-sela gigi menggunakan benang gigi. Benang gigi dapat membantu membersihkan sisa makanan yang tersangkut di sela gigi dan tidak terjangkau oleh bulu sikat. Kalau dilakukan rutin dengan cara yang tepat, flossing gigi bisa menjadi salah satu cara jitu untuk menghilangkan bau mulut. Dan yang terakhir, pakailah obat kumur. Selain menghilangkan bau mulut, berkumur juga bisa membersihkan keseluruhan rongga mulut dari sisa makanan yang berkelak. Berkumurlah 2 kali sehari setelah menyikat gigi dan flossing. Dan pastikan ayah bunda tahu cara berkumur yang benar dan perhatikan baik-baik daftar komposisinya.

Hai Ayah Bunda, saya Indra Sinaga. Jangan lupa untuk dengerin terus 104,5 Mas FM. Dan jangan lupa untuk streaming di masfm.id atau melalui aplikasi On Ears, Radio Mas FM, Radio Keluarga Anda.

0: Guys, guys, hah? Itu Mohan ya?
1: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya bener.
2: Spill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Gitu. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soalnya aman, Soklin pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
2: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on.
2: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
3: Radio Mas FM.
4: Kamu lagi dengerin Mas FM
5: 104,5 selalu di Mas FM.

0: Bunda, saya Cecilia Elsa. Tetap dengerin terus 104,5 Mas FM Radio Keluarga Anda. Jangan lupa juga streaming di masfm.id dan on ears.
1: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
2: Mau tea juice? Mau.
1: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
3: Aku mau tea juice lemon.
4: Kalau aku mau tea juice madu.
5: Aku gula batu.
4: Mau melati.
5: Apel-apel.
1: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
2: Asik.
1: Wah. Nah, gimana? Enak es tehnya?
4: Enak.
5: Mau dong.
4: Tea juice, rasa tehnya berasa enak banget.
5: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
1: Mau tea juice lagi?
2: Mau.
1: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
4: Panas-panas enaknya minum tea juice.
5: Ah. Semua rasanya enak.
1: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung. Dari Wings Food.
6: Pesan untuk ayah bunda.
7: Pada anak, kesehatan jantung tentu saja sangat penting ya, karena memang jantung ini organ yang vital ya. Dan kalau pada anak, kelainan jantung itu bisa penyakit jantungnya itu didapat ya. Jadi pada saat lahir dia nggak ada penyakit jantung. Ada juga yang kelainan jantungnya bawaan ya. Jadi ada dua macam kelainan jantung pada anak. Kelainan jantung bawaan dan kelainan jantung yang didapat. Nah, bagaimana cara kita menjaga ya supaya jantung kita sehat? Tentu saja yang pertama, kalau dari konsumsi makanan ya kita hindari ya yang kolesterol tinggi ya. Kemudian yang manis-manis, karena bagaimanapun diabetes ini ya. Kemudian dengan zat pengawet juga hati-hati. Jangan terlalu sering makan makanan yang ultra processed food atau processed foodnya. Kemudian yang kedua, aktivitas. Aktivitas juga demikian, itu diharapkan anak-anak ini beraktivitas dalam seminggu itu minimal 1,5 jam, 3 kali seminggu ya, itu harus dilaksanakan. Anak-anak ini seminggu 3 kali, mungkin orang tuanya juga harus memberikan contoh. Karena gini, anak itu kalau disuruh tidak mungkin bisa mengerjakan. Jadi tetap dari orang tua yang harus memberikan contoh. Untuk anak dengan penyakit jantung bawaan, ya berkonsultasi dulu kalau untuk olahraganya.

0: Di rumah aja nih ayah bunda, dengar Mas FM yuk, tambah wawasan dan dapatkan keceriaannya.
1: Hah, selesai juga, cuci piring udah, angkat jemuran udah, ngepel udah, saatnya me time deh.
2: Ibu, adek, ayah pulang.
3: Yeay, ayah pulang.
4: Ayah, kenapa motornya masuk ke dalam rumah? Lihat tuh, jadi kotor semua kan?
3: Iya, kotor.
4: Gak hanya kotor, tapi kumannya juga pada ikut masuk deh.
2: Aduh iya, maaf deh bu, kan di luar lagi hujan. Maklum, ini kan motor baru ayah.
4: Untung ibu sudah beli Super Soul Karbol Wangi, jadi gak takut kuman lagi. Ayah, tahu nggak? Super Soul Karbol Wangi ini harganya cuma 4.000 loh. Isinya banyak, bisa buat pel berkali-kali.
2: Ih, ibu tahu aja sih. Ini seekonomi kan harus hemat.
4: Super Soul Karbol Wangi kan ada kandungan pine oil dan BKC-nya. Jadi efektif 99,99% bunuh kuman dan virus. Wanginya nyaman ya ya. Nggak seperti karbol lainnya. Baru, Super Soul kemasan Rp4.000.
5: Lebih hemat.
6: Kamu lagi dengerin Mas FM 104,5. Selalu di Mas FM.

0: Lagu-lagu itu semua Ayah Bunda bisa dengerinnya di 104,5 Radio Mas FM. Streaming? Bisa dong, langsung aja lewat masfm.id atau aplikasi On Ears. Mas
1: FM. Sahabat Mas FM, masih banyak cara yang belum tahu bagaimana cara mengenali rokok ilegal. Padahal caranya cukup sederhana. Pertama, rokok polos tanpa pita cukai. Kedua, rokok yang ditempeli pita cukai palsu. Ketiga, rokok dengan pita cukai bekas yang digunakan kembali. Dan yang keempat, rokok dengan pita cukai berbeda. Misalnya, pita cukai milik produk atau perusahaan lain, atau salah peruntukan. Nah, kalau sobat menemukan ciri-ciri rokok seperti ini, jangan tinggal diam. Yuk bersama-sama ikut membantu memberantas peredaran rokok ilegal. Jika mengetahui adanya

peredaran rokok ilegal, segera laporkan kepada kantor wilayah Bea Cukai Jawa Timur 2 atau melalui Instagram di @beacukaijatim2. Gempur rokok ilegal. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kanwil Bea Cukai Jawa Timur 2.

0: Itu Mohan ya?
1: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya bener.
2: Spill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Gitu. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soal nyaman, Soklin pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
2: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
2: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
3: Pesan untuk ayah bunda.
4: Betul, karena tadi pengalaman-pengalaman yang kita punya di masa lalu, kita digembleng terlalu keras dengan standar yang tinggi, sehingga kita juga standar yang tinggi untuk diri sendiri. Padahal, ya kalau bukan kita yang nyayangin diri kita sendiri, siapa lagi sih? Kalau bukan kita yang berlaku gentle, kind ke diri sendiri, siapa lagi sih? Gitu. Itu sebab ketika sadar nih ada self-talk negatif, satu aja. Ya saat kita lihat ke cermin, aduh kok gue goblok banget sih tadi gitu kan ya. Atau di jalan lagi ngasuh anak, ya satu aja self-talk negatif, coba imbuhi. Cari ya aspek-aspek positif yang kita punya, minimal 3, setidaknya 5 gitu. Jadi kalau tadi gue bego banget, ya meskipun tadi gue ngerasa bego, tapi memang itu kesini sulit. Jadi aku tuh butuh hati-hati, sehingga butuh lebih banyak waktu. Lihat, jadi ya kita bawa, kita mengangkat aspek bahwa kita cenderung hati-hati dalam bekerja. Ketika kita punya self-talk yang munculnya negatif, ya sesekali coba deh pertanyakan self-talknya. Bukan mempertanyakan diri ya. Jangan pernah thinking atau meragukan diri atau mempertanyakan diri kita sendiri. Yang kita pertanyakan adalah, ini self-talk punya siapa ya? Ini self-talk dari mana ya? Pertanyaan kayak gini sebuah landasan awal untuk mulai punya new awareness, new attitude tentang self. Ini adalah landasan untuk bisa berubah jadi diri yang lebih baik, kau main. Mudah-mudahan semua mampu ya melakukannya. Ada bunda, semua pendengar Mas FM Malang.

Hai Ayah Bunda, saya Fahem. Jangan lupa untuk dengerin terus 104,5 Mas FM. Dan jangan lupa untuk streaming di masfm.id atau melalui aplikasi On Ears. Radio Mas FM, radio keluarga Anda.

0: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare.

0: tahu.
1: Ayah bunda, stres yang dialami secara terus-menerus ternyata bisa menyebabkan imun tubuh kita melemah. Jadi, mudah terkena berbagai macam penyakit. Salah satunya, ayah bunda bisa mengatur stres mulai dari melakukan meditasi, melakukan olahraga secara rutin, bercerita dengan orang terdekat dan terpercaya, dan melakukan berbagai macam hal-hal yang positif.

0: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Ah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
0: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy
0: ya?
2: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.

0: Pesan untuk ayah bunda.
1: Kalau COVID memang adalah jenis virus yang masih baru kan ya. Nah kalau HMPV ini adalah singkatannya Human Metapneumovirus yang sebenarnya sudah ada di dunia sejak tahun 2001. Virus HMPV ini salah satu virus yang bisa menyebabkan infeksi saluran pernafasan akut, jadi ISPA. Virus ini sembuh sendiri, tapi bila terkena pada balita kecil atau balita muda dan usia-usia lansia di atas 60 tahun serta pada penderita yang memiliki kekebalan yang rendah, begini bisa memberikan manifestasi yang berat. Gejalanya apa? Batuk, kemudian hidung tersumbat, kemudian demam, kemudian ada rasa kelelahan. Kemudian yang terakhir, kalau dia memberikan komplikasi bisa terjadi sesak. Gimana kalau sesak itu karena infeksi virus ini sudah mengenai ISPA bagian bawah. Pencegahannya sama ya dengan COVID maupun virus-virus influenza yang lain. Nah, mungkin perilaku PHBS ya, perilaku hidup bersih dan sehat. Nomor kedua, rajin cuci tangan. Terus yang ketiga, kalau memang kita sedang sakit, pakai masker. Jangan bertukar alat makan juga, karena penularannya tadi melalui droplet atau sekresi dari bersin dan batuk, kontak erat dari berjabat tangan dan sebagainya. Kemudian yang keempat, mungkin ada imunisasi. Tidak ada salahnya kita melindungi anak-anak kita untuk dari yang virus yang sudah ada vaksinnya. Seperti virus influenza kan sudah ada vaksinnya, namanya vaksin influenza, yang bisa dimulai sejak usia 6 bulan dan diulang setiap tahun. Itu bisa kita berikan pada anak-anak kita.

0: Ayah Bunda, saya Cecilia Elsa. Tetap dengerin terus 104,5 Mas FM Radio Keluarga Anda. Jangan lupa juga streaming di masfm.id dan on ears.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain. Semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
3: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya. Lihat deh, kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
4: Mau dong.
5: Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dairy Wings Food.

0: itu semua hanya ada di Ruang Nostalgia. Setiap Senin sampai Jumat, jam 1 siang sampai jam 4 sore.
1: Selalu di Mas FM.

0: harus tahu.
1: Di zaman modern seperti sekarang ini, investasi sangatlah penting terutama bagi kelangsungan hidup ayah bunda dan keluarga di masa mendatang. Tetapi, investasi tidak bisa dilakukan sembarangan karena akan merugikan ayah bunda sendiri. Sebelum berinvestasi, ayah bunda wajib menanamkan mindset untuk pantang menyerah dan tidak takut mengambil resiko ketika saham turun. Pilih platform investasi yang tepat dengan mencari seluk-beluknya melalui internet. Lakukan verifikasi atau sebar dana investasi ke beberapa jenis investasi yang berada seperti obligasi, deposito, atau pasar saham untuk meminimalisir kerugian kalau salah satunya sedang turun. Teruslah belajar berinvestasi dengan ikut ke dalam komunitas atau mencari mentor yang bisa membimbing ayah bunda berinvestasi secara baik dan benar.
2: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
3: Iya nih.
2: Kok duduknya mepet aku banget sih?
3: Sorry, malu sih mau bilang.
2: Hailah, santai aja.
3: Gini, aku lagi gejala wasir.
2: Oh, wasir. Coba minum ini.
3: Hah? Ambesir?
2: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
3: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
4: Ambeien wasir, minum Ambesir.
5: Ayah bunda capek ya? Tenang aja, Radio Mas FM akan selalu ada untuk ayah bunda dengan lagu-lagu yang ayah bunda mau. Jangan lupa streaming ya di masfm.id atau lewat aplikasi On Ears.

0: 104,5 Mas FM di On Ears.
1: Hai, saya Dio Miyoko. Saya senang banget ngabisin waktu main di luar bareng keluarga. Kakak, tenda udah siap. Let's go, kita ke air terjun.
2: Oke, Pak. Yeay!
1: Banyak yang tanya, kenapa sih senang banget ajak anak eksplor alam? Padahal dekat sama kotor, kuman, dan panas. Karena saya sudah siapkan perlindungan terbaiknya. Saya percayakan pada Nuvo Family Body Wash.
2: Pak, kakak tangkap katak. Lihat deh.
3: Tapi jadi kotor, Pak.
1: It's okay. Kalau kakak mandi pakai Nuvo Family, perlindungannya 2 steps ahead. Bisa lebih cepat bunuh kuman saat kakak mandi dan selalu melindungi kulit kita setelah mandi. Plus, punya formula triple antibakterial, perlindungannya 24/7. Yuk mandi pakai Nuvo. Mulai sekarang, gak ada alasan takut ajak anak main di luar. Yuk ajak anak main di luar, percayakan pada Nuvo Family yang melindungi. Nuvo Family, 2 steps ahead, perlindungan menyeluruh 24/7.
0: Cuma Mas FM yang bisa bikin ayah bunda nostalgia sepanjang hari.

Hai Ayah Bunda, saya Fahem. Jangan lupa untuk dengerin terus 104,5 Mas FM. Dan jangan lupa untuk streaming di masfm.id atau melalui aplikasi On Ears. Radio Mas FM, radio keluarga Anda.

0: Mau dengerin Radio Mas FM, tapi di luar kota? Jangan khawatir Ayah Bunda, Radio Mas FM bisa didengarkan melalui on ears dan streaming di masfm.id.
1: Lionel Messi meraih total 45 trofi.
2: Ma, aku bisa nggak ya jago kayak Messi pas tanding bola nanti?
3: Pasti bisa dong, Biorka. Potensi kamu tuh udah ada, tinggal diaktifin aja. Mama punya yang baru nih buat kamu.
2: Apa, Mama?
3: Ini loh, minuman malt, susu, dan coklat kaya energi. Maltnya 3 kali lebih banyak, bikin energimu langsung berlipat.
2: Wow.
3: Plus, ada Nutrilock yang menjaga 6 vitamin dan 2 mineralnya diserap tubuh. Yuk, diminum.
2: Rasa susu coklatnya enak banget. Aku pasti bisa.
3: Let's go, keluarin potensimu bareng ini loh.
4: Giliran Biorka masuk ke lapangan. Ya, Biorka berlari, menggocek dengan cepat, menendang, mengeluarkan potensi terbaiknya dan gol!
2: Yeay, aku juara!
3: Tuh kan, pasti bisa bareng ini loh. Maltnya cepat diubah jadi energi, kamu siap keluarin potensi. Ini loh, 3 kali malt, aktifkan potensimu.
5: Dari Wings Food.
0: 24 jam memainkan lagu-lagu yang Ayah Bunda suka dari tahun 90-an sampai tahun 2000. Hanya di 104,5 Radio Mas FM.

Bunda, saya Agnes Shafira. Jangan lupa untuk dengerin terus 104,5 Radio Mas FM. Dan jangan lupa untuk streamingnya ada di masfm.id atau melalui aplikasi On Ears. Radio Mas FM, radio keluarga Anda.

0: Jangan rindu ayah bunda, rindu itu berat. Apalagi rindu sama lagu-lagu tahun 90-2005. Dengerin Ruang Nostalgia Radio Mas FM.
1: Hai hai, it's Yeriko Angeline.
2: Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
0: Udah 2026, apa nih yang harus baru ayah bunda? Semuanya boleh baru, tapi Radio Mas FM jangan pernah terganti untuk selalu menjadi sahabat keluarga Anda.

24 jam memainkan lagu-lagu yang ayah bunda suka dari tahun 90-an sampai tahun 2000. Hanya di 104,5 Radio Mas FM.

0: Ayah bunda, gak dengerin Radio Mas FM? Gak asik ah.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
3: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tan. Ini sih Wilgos approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
4: Mau dong. Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
5: Pesan untuk ayah bunda.
6: Misalkan penggunaan gadget ini juga perlu ada manajemen waktunya, perlu ada waktunya. Kalau misalkan di bawah 2 tahun, itu diharapkan untuk tidak menggunakan gadget gitu. Nah, kalau misalkan di atas 2 tahun, itu penggunaannya itu maksimal 1 jam. Dan itu pun dibagi dengan beberapa segmen. Yang mana itu kita juga perlu mengatur rutinitas yang seimbang gitu. Jadi misalkan kita pagi kita sarapan dulu, terus habis itu kita berinteraksi, setelah itu baru kita kenalkan dan berikan gadget itu selama 15 menit gitu. Jadi kita perlu memberikan gadget itu dengan pembagian waktu, dengan total nanti di 1 jam. Jadi kita tidak bisa untuk memberikan gadget tersebut, oke, kamu boleh nonton dalam 1 jam. Nah, itu diharapkan jangan dilakukan. Tapi kita bagi dalam berbagai segmen. Dan kita juga perlu mengatur rutinitas seimbang bagi anaknya untuk kita melatih motorik-motorik yang lainnya dan tahapan perkembangan yang lainnya untuk bersosialisasi, lalu untuk perkembangan vestibularnya anak tersebut, motorik halus, motorik kasar, seperti itu.

0: Hidup itu kayak playlist. Jangan berhenti di lagu yang sedih. Naikin volumenya, karena kamu lagi bareng
1: Radio Mas FM.
2: Eh, bentar deh. Apa sih 321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air mineral sampai 3 botol sekaligus.
3: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
2: Oh, pantesan. Eh, tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
3: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
4: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 33 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro, hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
5: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral murni dan pasti sejuknya.
6: Dunia Anak Radio Mas FM. Kali ini akan ada pemenang dari penyiar cilik yang akan menceritakan dongeng untuk kalian semua nih.
7: Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Bilqis Basyasha Berlianti, dipanggil Belin. Umur saya 10 tahun, saya sekolah di NIN 1, Kota Malang, kelas 4. Hari ini saya akan menceritakan tentang sekuntum bunga merah yang ada di taman. Berjudul Silami Aku Agar Tak Layu, ditulis oleh Dian Dahlia. Pagi yang indah, sinar matahari menghangatkan sebuah taman. Dedaunan dan bunga-bunga bermekaran, kupu-kupu berterbangan. Bunga-bunga itu tersenyum, namun sekuntum bunga merah tampak sedih. Batangnya lemah dan daunnya layu.
8: Hai merah, mengapa engkau bersedih?
7: Sapa bunga ungu iba.
8: Aku belum disiram sejak kemarin,
7: keluh bunga merah.
8: Mengapa?
7: Tanya bunga ungu.
8: Kami juga tidak setiap hari disiram, tetapi kami tetap segar.
9: Itu karena akarmu sudah mampu menyerap air, sedangkan akarku terhalang pop. Aku tidak bisa menyerap air banyak-banyak,
7: jawab bunga merah. Tiba-tiba seorang anak datang dengan tergesa-gesa.
9: Maafkan aku, merah. Kemarin aku sibuk sekali hingga lupa menyiramimu.
7: Lalu dia menyirami bunga merah.
9: Ah, segar,
7: ujar bunga merah senang. Batang bunga merah kembali tegak. Daunnya menjadi segar. Ia tersenyum berseri.
9: Terima kasih, besok jangan lupa menyiramiku ya.
7: Pesan yang dapat kita ambil dari cerita ini adalah makhluk hidup manapun mempunyai rasa lapar dan haus, termasuk tumbuhan. Jadi, hargailah tumbuhan dan jangan lupa merawatnya setiap hari ya. Terima kasih.
10: Dari mulai pagi hari, siang, sampai malam, Radio Mas FM selalu setia untuk Ayah Bunda.

0: Pesan untuk Ayah Bunda.
1: Apa pesan Kak Sonya untuk pendengar yang mungkin sedang berjuang dengan trauma masa kecilnya?
2: Pesan dari saya, tetap jadilah seperti apa yang diri teman-teman mau. Apa yang membuat diri teman-teman itu nyaman dan bahagia. Gitu ya, bahwa sejatinya kita hidup itu dengan segala proses, tidak ujuk-ujuk dan semata-mata langsung mampu untuk melewati itu, enggak, semuanya itu proses. Nah, jadi ketika nih ya teman-teman merasa beban masa lalu itu mengganggu hidupnya di hari ini, itu sah-sah aja gitu ya. Dan ada jalan keluarnya kok, tenang aja. Mulai dari satu langkah kecil gitu ya. Ayo kita cari seseorang yang bisa untuk kita ajak bicara, kita ajak untuk belajar bareng-bareng teknik sederhananya seperti apa untuk menenangkan diri, kemudian untuk mempertimbangkan ya, kalaupun memang butuh tenaga profesional seperti psikolog atau psikiater. Nah, juga pemulihan itu kakak, bukan proses yang cepat tentunya untuk semua orang. Tapi tentu ada harapan gitu ya, tentu ada harapan dan ada bantuan. Maka kita semua, saya pun pribadi itu pantas banget untuk mendapatkan keselamatan, kesehatan, kedamaian, juga kesejahteraan dalam hidup.

0: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau tea juice? Mau.
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau tea juice lemon.
3: Kalau aku mau tea juice madu.
4: Aku gula batu.
3: Mau melati.
4: Atau lapar.
0: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
1: Asik.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
4: Mau dong.
3: Tea juice, rasa tehnya berasa enak banget.
4: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
0: Mau tea juice lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum tea juice.
4: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung.
5: Dari Wings Food. Join us for your endless happiness with Mas FM every

0: Bunda harus tahu.
1: Pinjol atau pinjaman online sekarang ini diminati oleh masyarakat karena punya mekanisme yang gampang dan proses penyetujuan yang singkat. Meski begitu, masih banyak orang yang memberi stigma negatif terhadap pinjol. Nyatanya, tidak semua pinjaman online berbahaya dan harus dihindari. Hanya saja, mereka belum memahami dunia pinjaman online. Bagi ayah bunda yang mau menggunakan produk dari pinjaman online, pastikan ayah bunda sudah punya pemahaman yang baik supaya tidak salah memilih pinjaman online. Pertama-tama, pertimbangkan kemampuan membayar ayah bunda. Batas aman pembayaran hutang adalah sebesar 30% dari total pendapatan. Gunakan pinjaman online bukan untuk hal-hal konsumtif, ini cuma akan membebani keuangan ayah bunda. Gunakan pinjaman online untuk hal-hal produktif yang menghasilkan seperti modal usaha. Yang paling penting yaitu ayah bunda perlu terlebih dahulu mengecek legalitas pinjol di OJK sebelum mengajukan pinjaman. Apakah penyelenggara pinjol sudah terdaftar dan memiliki OJK atau belum? Salah satu ciri pinjol yang sudah terdaftar OJK yaitu mereka sudah memiliki aplikasi dan web resmi. Di situs website resmi itu, calon peminjam akan dengan mudah membaca informasi mengenai produk finansial yang ditawarkan. Jangan lupa juga, ayah bunda harus memperhatikan besaran biaya dan bunganya. Pinjol legal yang diawasi OJK akan memberikan rincian biaya dan suku bunga dengan transparan kepada semua calon peminjam. Dan pastikan pinjol tersebut punya layanan konsumen seperti email, nomor telepon, dan alamat kantor yang jelas.

0: Bunda, saya Wanda Omar. Jangan lupa dengerin terus 104,5 Mas FM, radio keluarga Anda.
1: Selesai juga, cuci piring udah, angkat jemuran udah, ngepel udah, saatnya me time deh.
2: Ibu, adek, ayah pulang.
3: Yeay, ayah pulang.
4: Ayah, kenapa motornya masuk ke dalam rumah? Lihat tuh, jadi kotor semua kan?
3: Iya, kotor.
4: Gak hanya kotor, tapi kumannya juga pada ikut masuk deh.
2: Aduh iya, maaf deh bu, kan di luar lagi hujan. Maklum, ini kan motor baru ayah.
4: Untung ibu sudah beli Supersol Karbol Wangi, jadi gak takut kuman lagi. Ayah, tahu nggak? Supersol Karbol Wangi ini harganya cuma Rp4.000 loh. Isinya banyak, bisa buat pel berkali-kali.
2: Ih, ibu tahu aja sih. Ini seekonomi kan harus hemat.
4: Supersol Karbol Wangi kan ada kandungan pine oil dan BKC-nya. Jadi efektif 99,99% bunuh kuman dan virus. Wanginya nyaman ya, ya. Nggak seperti karbol lainnya. Baru, Supersol kemasan Rp4.000.
5: Lebih hemat.
6: 104,5 Mas FM di On Ears.

0: Semakin berusaha melupakan, semakin ingat dengan mantan. Dulu Mas FM jadi teman, sekarang sudah jadi acuan.
1: Hai, saya Dio Miyoko. Saya senang banget ngabisin waktu main di luar bareng keluarga. Kakak, tenda udah siap. Let's go, kita ke air terjun.
2: Oke, Pak. Yeay!
1: Banyak yang tanya, kenapa sih senang banget ajak anak eksplor alam? Padahal dekat sama kotor, kuman, dan panas. Karena saya sudah siapkan perlindungan terbaiknya. Saya percayakan pada Nuvo Family Body Wash.
3: Tapi jadi kotor, Pak.
1: It's okay. Kalau kakak mandi pakai Nuvo Family, perlindungannya 2 steps ahead. Bisa lebih cepat bunuh kuman saat kakak mandi dan selalu melindungi kulit kita setelah mandi. Plus, punya formula triple antibakterial, perlindungannya 24/7. Yuk mandi pakai Nuvo. Mulai sekarang, gak ada alasan takut ajak anak main di luar. Yuk ajak anak main di luar, percayakan pada Nuvo Family yang melindungi. Nuvo Family, 2 steps ahead, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Untuk ayah bunda.
5: Kalau bunda sendiri itu ke anak penggunaan gadget gimana nih bun?
6: Kalau saya sendiri ke anak itu ada waktu. Jadi anak-anak harus punya kapasiti waktu mereka harus pegang gadget nih. Tapi sebagai orang tua kita yang harus punya pakem di sini. Yang perlu di underline lagi di dalam keluarga kami Kak Galuh, yang namanya gadget, mau komputer, laptop, HP gitu ya, tablet itu, anak-anak ini tidak memiliki secara pribadi Kak Galuh. Jadi akadnya kepada kami adalah pinjam. Jadi anak-anak kapan boleh meminjam gadget tersebut, kapan waktunya mereka harus menggunakan gitu. Jadi kami tidak ada akad bahwa ini punya kakak, ini punya adik, gak ada. Semuanya itu adalah punya ayah bunda.
5: Kadang kan ada anggapan ya bahwa anak itu harus menjadi yang terbaik di segala hal. Nah, gimana nih cara ibu dapat membantu anak memahami bahwa semua itu sama dan semua istimewa tanpa menurunkan standar terbaik itu, Bun?
6: Kalau kita berbicara tentang anak harus ahli di segala bidang gitu ya, saya rasa nggak bisa deh. Karena kalau gini maksudnya, anak harus ahli sains, harus ahli matematika, harus ahli bahasa, dan semuanya dia harus ahli, saya rasa ini kok

0: Radio Mas FM akan ngajak ayah bunda kembali ke masa-masa indah yang membuat makin rindu.
1: Setahun sebelum tragedi nasional paling berdarah di Indonesia, terjadi sebuah pembunuhan berantai misterius.
2: Ini bukan kejadian yang pertama. Terjadi di sini, Lubang Buaya.
1: Idea Pictures dan Dapur Film mempersembahkan sebuah film horor misteri dari Hanung Bramantyo.
3: Menurut saksi, sebelum pembunuhan terjadi ada penampakan hantu perempuan.
1: Membawakan cerita investigasi Letnan Sugeng, seorang perwira militer yang ditugaskan untuk membongkar misteri ini.
3: Saya nggak percaya tahayul, tapi saya percaya ini bukan kerjaan orang biasa.
1: Bisakah Letnan Sugeng menemukan siapa dalangnya? Diperankan oleh Baskara Mahendra, Charissa Perusen, Matias Mucus, Anya Zen, dan Iska Kivano.
4: Bukan manusia, Mas. Tapi hantu.
1: Temukan dalangnya di film Lubang Buaya, tayang 1 Oktober 2026. Ikuti info terbaru di sosial media @filmlubangbuaya, @adiapictures, dan @dapurfilm.
5: Suka ya, Mas, sama lubang saya?
6: Kamu lagi dengerin Mas FM.
7: 104,5 selalu di Mas FM.

Hanya di Mas FM, kamu bisa mendengarkan lagu-lagu yang kamu mau. Selalu di Mas FM.

0: Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
2: Pesan untuk ayah bunda.
3: Sebenarnya seberapa berdampak sih Mbak dari anak pendiam ini menjadi kurang percaya diri?
4: Sangat berdampak sekali ya, karena kecenderungannya anak pendiam itu dia tidak bisa mengekspresikan dirinya. Sehingga ketika dia tidak bisa mengekspresikan dirinya, otomatis ada hal yang menahan dia untuk berkreativitas. Ketika mungkin seseorang merasa dirinya tidak memiliki kreativitas dalam diri, merasa tidak memiliki potensi, nanti jatuhnya adalah dia tidak percaya diri. Cara bagaimana untuk merubah anak yang pendiam memiliki kepercayaan diri kembali gitu ya Kak ya. Jadi mungkin yang pertama adalah pola asuh yang diterapkan di rumah, karena segalanya itu kan berawal dari rumah kan. Ya, lebih difokuskan ke pola asuh yang dimana itu mengajak anak untuk berpikir. Contohnya anak diajak untuk berdiskusi, terus habis itu juga memberikan kepercayaan kepada anak. Jadi jangan mudah membanding-bandingkan anak dengan anak lain gitu. Terus yang kedua, ajari anak untuk mengenali potensinya sendiri. Itu contoh bisa diajak tes minat dan bakatnya mungkin di mana gitu. Dari minat dan bakat yang sudah diketahui ini bisa nanti lebih diarahkan lagi dan memang benar-benar bisa fokus seperti itu. Yang terakhir ini, lebih dibanyakin untuk berinteraksi dengan lingkungan nyata gitu. Betul. Jadi jangan langsung, apalagi di zaman digital sekarang, anak-anak langsung dikasih gadget. Padahal gadget itu imbasnya pada tumbuh kembang anak itu sangat-sangat tidak baik.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Memutarkan musik yang ayah bunda mau, dimanapun dan kapanpun.

0: pesan untuk ayah bunda.
1: Utang kita itu dalam kategori gak sehat. Satu, kita sudah melakukan yang namanya gali lubang tutup lubang, mbak. Kita utang baru untuk menutup utang yang lama. Gak ada habisnya, udah kayak selingkaran setan, mbak. Yang kedua, kalau rasio utang kita itu sudah di atas 30% atau di atas 35% dari penghasilan. Misal, penghasilan kita 5 juta gitu ya. Tidak boleh lebih dari 30%. Artinya sudah tidak boleh lebih dari 1,5 juta nih untuk utang, untuk bayar cicilan aja, itu gak boleh. Kalau misalnya kita hanya membayar utang, artinya kita hidup hanya untuk hari ini. Nggak tahu deh masa depan. Opo jari Gusti Allah ya katanya kalau orang Jawa ya. Tapi boleh kita berserah, tapi kan kita juga harus berusaha gitu ya. Nah, terus yang ketiga, bahaya itu kalau sudah sering telat bayar atau misalnya bayar cicilannya minimum-minimum aja. Nah, itu artinya sudah alarm bahaya, mbak. Terus yang terakhir nih, biasanya kalau kita sudah membahas soal utang itu sama pasangan atau sama siapapun, kita langsung ke trigger untuk marah, langsung konflik. Nah, atau misalnya langsung ada cemas yang berlebihan, anxiety yang berlebihan. Nah, itu biasanya sudah jadi alarm bahwa kita itu sudah mengalami utang yang sangat berbahaya. Utang itu penyelesaiannya tuh gini, mbak. Kalau misalnya kita punya utang ya, coba di list deh, utang kita itu apa aja. Misalnya utang A, cicilannya sekian, terus sisanya sekarang sekian. Utang B, sekian, bunganya sekian. Itu harus kita list semuanya biar kita tuh melek, biar kita tuh gak denial. Nah, dari semua utang-utang ini, Mbak Galuh, mana yang menurut kita itu utangnya itu masih bisa kita raih untuk kita selesaiin? Misal, okay, ini utangku ini misalnya tinggal 1 juta. Okay, aku harus segera menyelesaikan utang A ini. Dari utang-utang itu, kita pilih mana yang mampu, yang affordable untuk kita itu lunasin.

Duh, capek banget nih. Masih jam 1 siang lagi. Masih panjang banget waktu ngantor.

0: Wah, ini dia nih program Ruang Nostalgia Radio Mas FM.
1: Hanyalah dirimu yang mampu begitu melakukan semua
2: ini Mas FM.

0: Kagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Ayah Bunda, saya Naga. Jangan lupa dengerin terus 104,5 Mas FM, Radio Keluarga Anda.

0: scroll boleh, tapi jangan sampai hati ikut ke-skip. Stay tune di 104,5 Radio Mas FM. Radio keluarga Anda.
1: Guys, itu Mohan ya?
2: Hai guys.
1: Ya ampun, dia kesini loh.
3: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
1: Iya benar.
3: Spill dong.
2: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
1: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
2: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
1: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
2: Nah, soal nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
3: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
2: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
1: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on.
3: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
2: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
4: Halo ya Bunda, saya Marcel Siahaan. Jangan lupa untuk selalu mendengarkan Radio Mas FM di 104,5 Radio Mas FM. Malam.

Bunda capek ya? Tenang aja, Radio Mas FM akan selalu ada untuk Ayah Bunda dengan lagu-lagu yang Ayah Bunda mau. Jangan lupa streaming ya di masfm.id atau lewat aplikasi On Ears.

0: Lionel Messi meraih total 45 trofi.
1: Ma, aku bisa nggak ya jago kayak Messi pas tanding bola nanti?
2: Pasti bisa dong, Biorka. Potensi kamu tuh udah ada, tinggal diaktifin aja. Mama punya yang baru nih buat kamu.
1: Apa, Mama?
2: Ini loh, minuman malt, susu, dan coklat kaya energi. Maltnya 3 kali lebih banyak, bikin energimu langsung berlipat.
1: Wow.
2: Plus, ada Nutrilock yang menjaga 6 vitamin dan 2 mineralnya diserap tubuh. Yuk, diminum.
1: Rasa susu coklatnya enak banget. Aku pasti bisa.
2: Let's go, keluarin potensimu bareng ini loh.
3: Giliran Biorka masuk ke lapangan. Ya, Biorka berlari, menggocek dengan cepat, menendang, mengeluarkan potensi terbaiknya dan gol!
1: Yeay, aku juara!
2: Tuh kan, pasti bisa bareng ini loh. Maltnya cepat diubah jadi energi, kamu siap keluarin potensi. Ini loh, 3 kali malt, aktifkan potensimu.
4: Dari Wings Food.
5: Ayah Bunda, saya Firza. Jangan lupa dengerin terus 104,5 Mas FM, radio keluarga Anda.

0: Dunia Anak Radio Mas FM. Kali ini akan ada pemenang dari penyiar cilik yang akan menceritakan dongeng untuk kalian semua nih.
1: Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Bilqis Basyasha Berlianti, dipanggil Belin. Umur saya 10 tahun. Saya sekolah di Min 1, Kota Malang, kelas 4. Hari ini saya akan menceritakan tentang sekuntum bunga merah yang ada di taman, berjudul Silami Aku Agar Tak Layu, ditulis oleh Dian Dahlia. Pagi yang indah, sinar matahari menghangatkan sebuah taman. Dedaunan dan bunga-bunga bermekaran, kupu-kupu berterbangan. Bunga-bunga itu tersenyum, namun sekuntum bunga merah tampak sedih. Batangnya lemah dan daunnya layu.
2: Hai merah, mengapa engkau bersedih?
1: Sapa bunga ungu iba.
2: Aku belum disiram sejak kemarin,
1: keluh bunga merah.
2: Mengapa?
1: Tanya bunga ungu.
2: Kami juga tidak setiap hari disiram, tetapi kami tetap segar.
3: Itu karena akarmu sudah mampu menyerap air, sedangkan akarku terhalang pop. Aku tidak bisa menyerap air banyak-banyak,
1: jawab bunga merah. Tiba-tiba seorang anak datang dengan tergesa-gesa.
3: Maafkan aku merah, kemarin aku sibuk sekali hingga lupa menyiramimu.
1: Lalu dia menyirami bunga merah.
3: Ah segar,
1: ujar bunga merah senang. Batang bunga merah kembali tegak, daunnya menjadi segar. Ia tersenyum berseri.
3: Terima kasih, besok jangan lupa menyiramiku ya.
1: Pesan yang dapat kita ambil dari cerita ini adalah makhluk hidup manapun mempunyai rasa lapar dan haus, termasuk tumbuhan. Jadi, hargailah tumbuhan dan jangan lupa merawatnya setiap hari ya. Terima kasih.

Hai Bunda, saya Danar Widianto. Jangan lupa dengerin terus 104,5 Mas FM. Dan jangan lupa streaming di masfm.id atau bisa melalui aplikasi On Ears Radio Mas FM, radio keluarga Anda.

0: Pesan untuk ayah bunda.
1: Kalau COVID memang adalah jenis virus yang masih baru kan ya. Nah, kalau HMPV ini adalah singkatannya Human Metapneumovirus yang sebenarnya sudah ada di dunia sejak tahun 2001. Virus HMPV ini salah satu virus yang bisa menyebabkan infeksi saluran pernafasan akut. Jadi ISPA, virus ini sembuh sendiri. Tapi bila terkena pada balita kecil atau balita muda dan usia-usia lansia di atas 60 tahun serta pada penderita yang memiliki kekebalan yang rendah, begini bisa memberikan manifestasi yang berat. Gejalanya apa? Batuk, kemudian hidung tersumbat, kemudian demam, kemudian ada rasa kelelahan. Kemudian yang terakhir, kalau dia memberikan komplikasi bisa terjadi sesak. Gimana kalau sesak itu karena infeksi virus ini sudah mengenai ISPA bagian bawah. Pencegahannya sama ya dengan COVID maupun virus-virus influenza yang lain. Nah, mungkin perilaku PHBS ya, perilaku hidup bersih dan sehat. Nomor kedua, rajin cuci tangan. Terus yang ketiga, kalau memang kita sedang sakit, pakai masker. Jangan bertukar alat makan juga. Karena penularannya tadi melalui droplet atau sekresi dari bersin dan batuk, kontak erat dari berjabat tangan dan sebagainya. Kemudian yang keempat, mungkin ada imunisasi. Tidak ada salahnya kita melindungi anak-anak kita untuk dari yang virus yang sudah ada vaksinnya. Seperti virus influenza kan sudah ada vaksinnya, namanya vaksin influenza, yang bisa dimulai sejak usia 6 bulan dan diulang setiap tahun. Itu bisa kita berikan pada anak-anak kita.

0: Hidup itu kayak playlist. Jangan berhenti di lagu yang sedih. Naikin volumenya karena kamu lagi bareng
1: Radio Mas FM.
2: Hi hi, it's Yeriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
3: Waktu pertama kali.
2: Hai Ayah Bunda, saya Agnes Chevira. Jangan lupa untuk dengerin terus 104,5 Radio Mas FM. Dan jangan lupa untuk streamingnya ada di masfm.id atau melalui aplikasi On Ears. Radio Mas FM, radio keluarga Anda.

0: dari masfm.id.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
3: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
4: Mau dong. Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
5: Ayah Bunda, mau usaha Ayah Bunda lebih dikenal? Gabung yuk di Keranjang Mas FM. Mau tahu caranya? Follow dulu @radio Mas FM Malang.

scroll boleh, tapi jangan sampai hati ikut ke-skip. Stay tune di 104,5 Radio Mas FM. Radio keluarga Anda.

0: Mas FM, sahabat terbaik ayah bunda.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
3: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: Bunda, kita dari Korea. Jangan lupa dengerin terus 104,5 Mas FM.
1: Dan jangan lupa streaming di masfm.id
2: atau melalui aplikasi On Ears.
0: Radio Mas FM.

0: Ayah bunda, bayangin deh, kalau misalnya di dunia ini gak ada musik. Gak usah dibayangin. Tenang aja, Radio Mas FM akan selalu memutarkan lagu-lagu terbaik untuk ayah bunda. Halo, halo, halo buat kamu semua sahabat Mas FM. Kamu tiap hari naik bus atau kereta kerja atau lagi planning liburan?
1: Mau weekend getaway?
0: Duh, gak usah pusing mikirin ribetnya cari tiket. Apapun perjalananmu, EasyBook solusinya. EasyBook jual tiket bus, ferry, dan kereta api harga super hemat. Banyak diskon setiap hari dan yang paling penting, gak perlu antri. Cukup buka aplikasi atau website easybook.com, pilih tujuan, bayar, beres deh. Semudah itu. Dan khusus buat pendengar Mas FM, pakai kode EB Mas FM untuk diskon dan cashback hingga 70%. EB Mas FM, EBMASFM. Sekali lagi ya, EBMASFM. Tunggu apa lagi? Langsung saja pakai EasyBook agar perjalananmu lebih mudah dan menyenangkan.
2: Kalau hari ini belum sesuai rencana, tenang. Masih ada lagu enak yang bisa bikin semuanya terasa lebih ringan.

0: Hidup itu kayak playlist. Jangan berhenti di lagu yang sedih. Naikin volumenya karena kamu lagi bareng
1: Radio Mas FM.

0: itu semua hanya ada di Ruang Nostalgia. Setiap Senin sampai Jumat, jam 1 siang sampai jam 4 sore.
1: Selalu di Mas FM.
2: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
3: Mau tea juice! Mau!
2: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
4: Aku mau tea juice lemon.
5: Kalau aku mau tea juice madu.
6: Aku gula batu.
5: Mau melati.
6: Atau lapar.
2: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
3: Asik! Wah!
2: Nah, gimana? Enak es tehnya?
5: Enak.
6: Mau dong.
5: Tea juice, rasa tehnya berasa enak banget.
6: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
2: Mau tea juice lagi?
3: Mau!
2: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
5: Panas-panas, enaknya minum tea juice.
6: Semua rasanya enak.
2: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung.
7: Dari Wings Food.

0: kita dari Koyak. Jangan lupa dengerin terus 104,5 Mas FM.
1: Dan jangan lupa streaming di masfm.id
2: atau melalui aplikasi On Ears.
0: Radio Mas FM.

Hanya di Mas FM, kamu bisa mendengarkan lagu-lagu yang kamu mau. Selalu di Mas FM. Sahabat Mas FM, masih banyak cara yang belum tahu bagaimana cara mengenali rokok ilegal. Padahal caranya cukup sederhana. Pertama, rokok polos tanpa pita cukai. Kedua, rokok yang ditempeli pita cukai palsu. Ketiga, rokok dengan pita cukai bekas yang digunakan kembali. Dan yang keempat, rokok dengan pita cukai berbeda. Misalnya, pita cukai milik produk atau perusahaan lain, atau salah peruntukan. Nah, kalau sobat menemukan ciri-ciri rokok seperti ini, jangan tinggal diam. Yuk bersama-sama ikut membantu memberantas peredaran rokok ilegal. Jika mengetahui adanya peredaran rokok ilegal, segera laporkan kepada kantor wilayah Bea Cukai Jawa Timur 2 atau melalui Instagram di @beacukaijatim2. Gempur rokok ilegal. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kanwil Bea Cukai Jawa Timur 2. Hanya di Mas FM, Ayah Bunda bisa mengulang kenangan indah dengan lagu-lagu terbaik. Selalu di Mas FM.

Adia Pictures bersama Dapur Film mempersembahkan sebuah film horor misteri dari sutradara Hanung Bramantyo, film Lobang Buaya. Setahun sebelum tragedi nasional paling berdarah di Indonesia, terjadi sebuah pembunuhan berantai misterius di desa Lobang Buaya. Setiap korban memiliki luka yang tidak lazim. Ditemukan lobang di punggung masing-masing korban. Letnan Sugeng, seorang perwira militer, mendapat tugas untuk membongkar misteri pembunuhan ini. Bisakah Letnan Sugeng mencari siapa dalangnya? Diperankan oleh Baskara Mahendra, Karissa Peruset, Matias Mucus, Anya Zen, dan Iska Kivano. Temukan siapa dalangnya di film Lobang Buaya, tayang mulai 1 Oktober 2026. Ikuti update terbaru di sosial media di @filmlobangbuaya.

Mau dengerin Radio Mas FM, tapi di luar kota? Jangan khawatir Ayah Bunda, Radio Mas FM bisa didengarkan melalui on-air dan streaming di masfm.id.

0: Pesan untuk Ayah Bunda.
1: Ya, jadi perlu kita pahami bahwa GTM dan PGI itu adalah fase normal dan biasanya bersifat sementara. Jadi begitu muncul, kita evaluasi ya. Jadi terutama pada fase awal MPASI, kemudian balita awal gitu ya. Yang penting menjaga pendekatan yang positif dan sabar ya. Pendekatannya berlandaskan tadi ada feeding rules, suasana makan yang positif, variasi menu. Kadang kan bumbu-bumbu agak takut gitu ya. Betul. Jadi enggak apa-apa diberi garam sedikit, diberi bawang gitu ya. Kualitas makanan dan penyajian yang menarik. Jadi itu yang perlu diperhatikannya. Jika GTM-nya berlangsung lama atau tidak membaik, apalagi disertai gejala medis yang nyata, segera konsultasikan ke dokter anak atau ahli gizi untuk intervensi.

0: Dengarkan hanya di 104,5 Radio Mas FM. Welcome to podcast Happy Klobedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.
4: Ayah Bunda, saya Cecilia Elsa. Tetap dengerin terus 104,5 Mas FM Radio Keluarga Anda. Jangan lupa juga streaming di masfm.id dan on ears.

Ayah bunda, sebelum kita lanjut nih ya, aku tuh mau kasih tahu sesuatu yang lumayan penting nih. Jadi buat ayah bunda yang setiap harinya tuh naik bus, ferry, atau kereta, entah itu untuk berangkat kerja, kuliah, atau lagi planning bercuti, coba deh ayah bunda pakai EasyBook. Khusus buat ayah bunda yang setiap hari itu aktif banget ya, entah itu naik ferry, bus, ataupun kereta, buat yang berangkat kerja, kuliah, atau bahkan yang lagi planning mau cuti, coba deh download dan pakai EasyBook. Aku sendiri pakai ya ayah bunda, jadi gak perlu antri, harganya tuh oke, tinggal book dari HP ataupun lewat website. Praktis banget, serius. Aku sendiri udah pakai dan jujur ya, to be honest, praktis banget. Gak perlu repot antri, harganya oke, tinggal pesan langsung dari HP ataupun website. Dan sekarang sedang ada promo spesial buat pendengar Mas FM. Diskon dan cashback hingga 70%. Tinggal masukkan kode EB Mas FM pas check out. EBMASFM. Sekali lagi ya ayah bunda, dicatat. EBMASFM. Lumayan banget kan? Duitnya tuh bisa buat jajan di perjalanan. Download EasyBook sekarang dan jangan lupa kode promonya EBMASFM. Udah punya tiket belum?

0: Hanya di Mas FM, Ayah Bunda bisa mengulang kenangan indah dengan lagu-lagu terbaik. Selalu di Mas FM.
1: Bunda harus tahu. Pinjol atau pinjaman online sekarang ini diminati oleh masyarakat karena punya mekanisme yang gampang dan proses penyetujuan yang singkat. Meski begitu, masih banyak orang yang memberi stigma negatif terhadap pinjol. Nyatanya, tidak semua pinjaman online berbahaya dan harus dihindari. Hanya saja, mereka belum memahami dunia pinjaman online. Bagi ayah bunda yang mau menggunakan produk dari pinjaman online, pastikan ayah bunda sudah punya pemahaman yang baik supaya tidak salah memilih pinjaman online. Pertama-tama, pertimbangkan kemampuan membayar ayah bunda. Batas aman pembayaran hutang adalah sebesar 30% dari total pendapatan. Gunakan pinjaman online bukan untuk hal-hal konsumtif, ini cuma akan membebani keuangan ayah bunda. Gunakan pinjaman online untuk hal-hal produktif yang menghasilkan seperti modal usaha. Yang paling penting yaitu ayah bunda perlu terlebih dahulu mengecek legalitas pinjol di OJK sebelum mengajukan pinjaman. Apakah penyelenggara pinjol sudah terdaftar dan memiliki OJK atau belum? Salah satu ciri pinjol yang sudah terdaftar OJK yaitu mereka sudah memiliki aplikasi dan web resmi. Di situs website resmi itu, calon peminjam akan dengan mudah membaca informasi mengenai produk finansial yang ditawarkan. Jangan lupa juga, ayah bunda harus memperhatikan besaran biaya dan bunganya. Pinjol legal yang diawasi OJK akan memberikan rincian biaya dan suku bunga dengan transparan kepada semua calon peminjam. Dan pastikan pinjol tersebut punya layanan konsumen seperti email, nomor telepon, dan alamat kantor yang jelas.
2: Pesan untuk ayah bunda.
3: Kalau dalam suami istri itu, kalau dalam keluarga, siapapun yang merasa memiliki kemampuan untuk mengelola uang, mengelola investasi keluarga, ya dialah yang berhak menjadi menteri keuangan. Sebenarnya nggak harus istri, sepakat aja. Jadi memang saya sarankan ya, dalam keuangan keluarga itu harus ada yang namanya financial intimate, Mbak. Financial intimate itu apa? Adanya si istri itu harus nurut ke suami, suami harus nurut ke istri, enggak. Tapi lebih ke bagaimana kita menemukan sepakat, sadar penuh bahwa keuangan saya dengan suami itu berbeda. Pola pandang saya dengan suami berbeda. Value yang saya miliki dengan value yang dimiliki suami itu berbeda. Tapi yang penting adalah kita menemukan titik tengahnya. Ini yang kadang susah, gitu ya. Banyak banget yang kita masih ribut, yang masih ngomongin duit sama suami itu kayak sesuatu yang gak enak banget gitu ya, butuh waktu gitu. Nah, yang penting adalah itu, temukan financial intimate itu. Ngobrol dulu sama suami, enaknya ini gimana, siapa yang memegang keuangan, apakah saya yang bagian investasinya, ayah yang bagian untuk pengelolaan sehari-harinya, atau seperti apa, apakah saya yang pengelolaan sehari-harinya, ayah yang bagian investasi, itu boleh. Nah, saya sarankan adakan yang namanya money date, Mbak. Money date dengan pasangan, misalnya. Jadi setiap bulan, sampaikan ke suami keuangan kita sekarang seperti ini, investasi kita yang kita miliki berdua seperti ini, aset-aset yang kita miliki seperti ini. Jadi harus ada financial check up berdua.
4: Eh, bentar deh. Apa sih 321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air mineral sampai 3 botol sekaligus.
5: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
4: Oh, pantesan. Eh, tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
5: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
6: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 33 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro, hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
7: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral murni dan pasti sejuknya.
0: Memainkan musik pilihan ayah bunda,

0: Мазефем.
1: Jangan rindu ayah bunda, rindu itu berat, apalagi rindu sama lagu-lagu tahun 90 sampai 2005. Dengerin Ruang Nostalgia Radio Mas FM.

0: Bunda, saya Cindy Amani. Jangan lupa dengerin terus 104,5 Mas FM dan jangan lupa streaming di masfm.id atau bisa melalui aplikasi On Ears. Radio Mas FM, your family radio.
1: Lionel Messi meraih total 45 trofi.
2: Ma, aku bisa nggak ya jago kayak Messi pas tanding bola nanti?
3: Pasti bisa dong, Biorka. Potensi kamu tuh udah ada. Tinggal diaktifin aja. Mama punya yang baru nih buat kamu.
2: Apa, Mama?
3: Ini loh, minuman malt, susu, dan coklat kaya energi. Maltnya 3 kali lebih banyak, bikin energimu langsung berlipat.
2: Wow.
3: Plus, ada Nutrilock yang menjaga 6 vitamin dan 2 mineralnya diserap tubuh. Yuk, diminum.
2: Rasa susu coklatnya enak banget. Aku pasti bisa.
3: Let's go, keluarin potensimu bareng ini loh.
4: Giliran Biorka masuk ke lapangan. Ya, Biorka berlari, menggocek dengan cepat, menendang, mengeluarkan potensi terbaiknya dan gol!
2: Yeay, aku juara!
3: Tuh kan, pasti bisa bareng ini loh. Maltnya cepat diubah jadi energi, kamu siap keluarin potensi. Ini loh, 3 kali malt, aktifkan potensimu.
5: Dari Wings Food. Kamu lagi dengerin Mas FM 104,5.
6: Selalu di Mas FM.

Ayah bunda, bayangin deh, kalau misalnya di dunia ini gak ada musik. Gak usah dibayangin. Tenang aja, Radio Mas FM akan selalu memutarkan lagu-lagu terbaik untuk ayah bunda.

0: Kamu lagi dengerin Mas FM 104,5. Selalu di Mas FM.
1: Hai, saya Dio Miyoko. Saya senang banget ngabisin waktu main di luar bareng keluarga. Kakak, tenda udah siap. Let's go, kita ke air terjun.
2: Oke, Pa. Yeay.
1: Banyak yang tanya, kenapa sih senang banget ajak anak eksplor alam? Padahal dekat sama kotor, kuman, dan panas. Karena saya sudah siapkan perlindungan terbaiknya. Saya percayakan pada Nuvo Family Body Wash.
2: Pa, kakak tangkap katak. Lihat deh, tapi jadi kotor, Pa.
1: It's okay. Kalau kakak mandi pakai Nuvo Family, perlindungannya 2 steps ahead. Bisa lebih cepat bunuh kuman saat kakak mandi dan selalu melindungi kulit kita setelah mandi. Plus, punya formula triple antibakterial, perlindungannya 24/7. Yuk mandi pakai Nuvo. Mulai sekarang, gak ada alasan takut ajak anak main di luar. Yuk ajak anak main di luar, percayakan pada Nuvo Family yang melindungi. Nuvo Family, 2 steps ahead, perlindungan menyeluruh 24/7.
3: Dimanapun, kapanpun dengerinnya Radio Mas FM, selalu ada untuk ayah bunda dengan lagu-lagu yang ayah bunda mau, hanya di 104,5.

0: Waktunya ngopi bareng. Ngobrol santai sambil nikmatin cerita-cerita seru. Coffee Time hadir buat nemenin kamu di sore hari. Biar obrolan kamu gak cuma berhenti di meja kantor atau grup chat aja. Dari tips keluarga, info keuangan, sampai topik ringan yang bisa bikin kamu senyum. Semua ada di Coffee Time.
1: Jadi, jangan lupa setiap hari Senin sampai Jumat, jam 4 sampai jam 7 malam, di Coffee Time Radio Mas FM.

0: Lagu-lagu itu semua Ayah Bunda bisa dengerinnya di 104,5 Radio Mas FM. Streaming? Bisa dong, langsung aja lewat masfm.id atau aplikasi On Ears.
1: Selesai juga, cuci piring udah, angkat jemuran udah, ngepel udah, saatnya me time deh.
2: Ibu, adek, ayah pulang.
3: Yeay, ayah pulang.
4: Ayah, kenapa motornya masuk ke dalam rumah? Lihat tuh, jadi kotor semua kan?
3: Iya, kotor.
4: Gak hanya kotor, tapi kumannya juga pada ikut masuk deh.
2: Aduh iya, maaf deh bu, kan di luar lagi hujan. Maklum, ini kan motor baru ayah.
4: Untung ibu sudah beli Supersol Karbol Wangi, jadi gak takut kuman lagi. Ayah, tahu nggak? Supersol Karbol Wangi ini harganya cuma Rp4.000 loh. Isinya banyak, bisa buat pel berkali-kali.
2: Ih, ibu tahu aja sih. Ini seekonomi kan harus hemat.
4: Supersol Karbol Wangi kan ada kandungan pine oil dan BKC-nya. Jadi efektif 99,99% bunuh kuman dan virus. Wanginya nyaman ya ya. Nggak seperti karbol lainnya. Baru, Supersol kemasan Rp4.000.
5: Lebih hemat.
0: Duh, capek banget nih. Masih jam 1 siang lagi. Masih panjang banget waktu ngantor.

0: nih program Ruang Nostalgia Radio Mas FM.
1: Hanyalah dirimu yang mampu begitu melakukan semua
2: ini Mas FM.

104,5 Mas FM, radio keluarga Anda. Selamat sore Ayah Bunda, balik lagi bareng Lia ya di program Coffee Time. Hari ini kita akan ada special talk show nih Ayah Bunda bersama Atria Hotel Malang. Pas banget sih Ayah Bunda, Oktober ini kan bulan-bulan kondangan gitu ya. Wisata kondangan ini lagi banyak-banyaknya. Nah, kebetulan banget ya di tanggal 17 sampai 18 Oktober ini Grand Ballroom Atria Hotel Malang bakal menggelar Atria Wedding Fair 2026 dengan mengusung tema Forever Begins Here. Jadi Ayah Bunda gak perlu bingung ya scroll-scroll sosial media gitu buat cari-cari inspirasi lagi. Karena sudah ada paket lengkap di Hotel Atria Malang. Apa aja sih benefit yang akan didapatkan? Stay tune terus ya Ayah Bunda, karena setelah jeda lagu dan iklan berikut ini, Lia bakal balik lagi dan selalu di Mas FM.

0: Guys, guys, itu Mohan ya?
1: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya bener.
2: Spill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soalnya aman, Soklin pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
2: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on.
2: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.

Pedas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

0: Masih di 104,5 Mas FM, radio keluarga Anda. Masih bareng Lia ya, ayah bunda. Seperti janji Lia tadi ya, hari ini tuh kita akan kupas tuntas ada kejutan apa aja sih di Atria Wedding Fair 2026 ini. Dan sekarang di depan Lia sudah ada dua orang narasumber nih ayah bunda. Ada Kak Sulis dan Kak Eto. Mungkin bisa sapa-sapa ayah bunda dulu nih,
1: selamat
0: Kak.
1: Selamat sore. Ayah bunda. Semoga happy ya hari ini sama kita, dengerin suara kita ya.
0: Ember. Gimana kabarnya nih Kak Sulis, Kak Eto?
1: Baik, sehat.
0: Ih, alhamdulillah baik. Meskipun berapa nih siarannya? Hari ini jam 4.
2: Oke. Okay.
0: Betul. Okay. Betul sekali. Masih semangat ya harusnya. Okay. Terima kasih ya Kak sudah meluangkan waktunya untuk hadir di sini.
1: Makasih juga untuk Mas FM untuk memberi kita wadah ya untuk bercuap-cuap ya.
0: Oke. Okay.
1: Kita soalnya udah ditolakin nama yang lain. Berisik gitu kan.
0: Oke nih ayah bunda, nanti di Hotel Atria ini akan memberikan 3 voucher breakfast untuk 3 orang ayah bunda yang beruntung ya. Jadi buat ayah bunda mungkin ada pertanyaan gitu, boleh langsung aja WA ke 0811-3611-045. Oke, kita langsung aja ya Kak. Ini kan kayaknya banyak dari ayah bunda yang udah penasaran ya. Sebenarnya Atria Wedding Fair 2026 ini apa sih dan hadir dengan konsep yang seperti apa?
2: Oke, Atria Wedding Fair 2026. Kali ini kita nanti di bulan ini Oktober, tanggal 17 sampai 18 Oktober kita akan mengadakan perhelatan akbar. Atria Wedding Fair. Jadi 17 sampai 18 Oktober di Grand Ballroom Atria Hotel Malang. Itu free.
0: Oh, free.
2: Jadi siapapun boleh hadir, datang untuk dilihat-lihat, pilihannya banyak vendornya. Dan yang paling penting adalah kita datang tidak hanya milik vendor, tapi juga bisa bawa pulang hadiah.
0: Wah, mantap.
2: Hadiahnya apa aja?
1: Nanti harus dengerin kita ya.
0: Oke, siap.
2: Nanti kita pastinya berikan hadiah menarik
0: ya. Mantap nih ayah bunda.
2: Oke, kalau kita berbicara tentang Atria Wedding Fair ini, kita nanti akan mengangkat tema namanya Forever Begins Here. Semuanya akan dimulai dari Atria.
0: Oke.
2: Mau konsep apapun, misalnya sekarang mungkin intimate atau yang grand, luxury atau tradisional
3: ataupun nanti modern. Jadi beberapa konsep akan kami kombinasikan di Atria Wedding Fair.
0: Okay.
3: Nanti lebih detailnya ada berapa vendor, siapa aja yang join, nanti Kak Sulis akan sedikit berbagi informasinya.
0: Oke, siap.
3: Oke, jadi kembali lagi kami sampaikan bahwa Forever Begins Here adalah salah satu aktivitas kami perhelatan besar nanti Atria Wedding Fair yang nanti akan dilakukan pada tanggal 17 sampai 18 Oktober dengan memadukan dua konsep yaitu tradisional dan modern.
0: Wow.
3: Tradisional akan seperti apa, kemudian modern juga seperti apa, nanti Mbak Sulis akan sedikit berbagi.
0: Spill ya Kak? Ya, oke. Dan kenapa sih Hotel Atria itu kembali menghadirkan wedding fair ini?
1: Nah, soalnya kan terakhir kita mengadakan wedding fair, animonya itu sampai ke Malang, Surabaya.
0: Wah,
1: jadi klien kita tuh kebanyakan malah datang dari Surabaya. Dan kemarin kan kita juga ada open house sama. Jadi yang datang bukan hanya Malang, kota, kabupaten, juga sampai Surabaya. Nah, kita ingin mengulang animo itu sih, dan mengulang keberhasilan itu. Menyambung yang Mas Eto info tadi, jadi sedikit gambaran. Nanti kalau ayah bunda datang ke Atria waktu wedding fair ini, kayak ngelihat dua dunia.
0: Asik.
1: Coba nanti itu spillnya ya. Jadi mau konsep yang kayak gimana, noleh kiri beda, noleh kanan beda, noleh tengah maju ke depan juga beda.
0: Maju mundur cantik.
3: Cantik dong.
2: Dapat semuanya pilihannya.
0: Oke, baik. Dan biar ayah bunda tuh bisa langsung

0: harus registrasi dulu kah atau enggak,
1: harus bayar enggak, kah gitu,
0: harus bayar
1: ya?
0: enggak usah daftar, enggak usah,
1: free datang langsung
2: aja,
0: langsung masuk okay. aja, enggak usah nyebutin nama juga, enggak usah
2: okay.
0: Jadi pada tanggal 17-18 Atria untuk semua warga Malang dan sekitarnya, betul ya Mas Yato? Ya?
1: Betul. Jadi sebenarnya ini juga salah satu jawaban ketika banyak yang tanya-tanya ketika ke DM atau WA, Mbak, di Atria itu paket weddingnya berapa sih? Kemudian vendornya siapa sih? Nah, ini adalah salah satu cara kami mengumpulkan beberapa vendor sehingga satu tempat semuanya ditahu nih. Oh, ini ruangannya. Oh, kalau cari dekorasi ke sini nih. Nah, kalau kalian cari baju ke sini nih. Jadi kita paket lengkap semuanya.
2: Jadi satu tempat untuk
1: berbagai wedding partner dalam satu tempat. Jadi kami siapkan seperti itu. Itu jadi salah satu pertanyaannya Mbak Sulis ya.
0: Betul. Ada vendor apa aja sih? Mau disebut sekarang atau ntar aja?
2: Ntar aja ya.
0: Tunggu ya.
2: Tunggu. Tapi emang ya Ayah Bunda, makanan-makanan yang disediakan oleh Atria ini paling mantep sih.
1: Mantep. Itu apa nih pengalamannya
0: satu,
1: nih?
0: Salah satu kebanggaan kita sih. Betul. Kebetulan.
2: Okay. Makanya beberapa kali tuh nyobain Atria sih yang paling best memang.
1: Oke. Mantep. Jadi Ayah Bunda kalau abis ini, abis radio ini, kita bisa tanya-tanya dapat hadiah, pasti bisa nyobain menu tadi ya.
2: Oh iya pastinya ya.
1: Makanya dengerin sampai selesai nih harusnya ya.
2: Harusnya ya sampai segmen ketiga nanti, sampai jam 5 sore. Okay. Dan siapa aja sih yang paling pas atau cocok buat datang ke pameran ini? Apakah harus pasangan yang udah siap tanggalnya atau yang baru mau merencanakan juga boleh datang?
1: Oke, tentunya ini cocok sekali buat pasangan yang masih mencari inspirasi, bingung nih. Kadang kan kita sekarang Gen Z lagi cari di TikTok, cari di IG, Pinterest. Oh kayaknya aku nikah kayaknya gini deh, oh dekornya gini deh, bajunya gini deh. Masih bingung inspirasinya, yuk datang. Nah, selain itu mungkin baru nge-planning nih, masih tahun depan, gak masalah dong.
2: Oh,
1: jadi
2: boleh.
1: Kita masih weddingnya masih tahun depan nih, masih belum kebayang. Nah, ini salah satu tempatnya untuk cari inspirasi, nge-planning biar lebih maksimal. Karena kalau teman-teman lihat di YouTube kita, Atria Hotel Des Malang, itu juga ada inspirasi kenapa sih kalau kita memplanning sebuah wedding itu jauh-jauh hari. Karena memang ada beberapa hal yang memang penting ternyata kita kadang miss, kadang kita lupa. Nah, ini nanti akan dibantu oleh teman-teman di vendor di Atria Wedding Fair ini, baik dari Kak Sulisnya atau beberapa vendor yang akan membantu memberikan inspirasi, oh gini loh Kak. Mungkin kayak gitu ya, jadi akan memberikan banyak pandangan yang hal-hal yang kadang kita nggak ngerti.
0: Betul, gitu. Yang tidak tahu menjadi tahu.
1: Cuman ya itu tadi ya, pasangan yang masih baru ngeplan, yang masih bingung vendor di mana ya, vendor di sini. Kadang kan juga bingung nih, tempat cari vendor itu di mana sih? Kan kayaknya biasanya di mall ya kan? Nah kalau sekarang kan kita coba ke hotel, nah di hotelnya sekalian nggak hanya bayangin tentang vendornya, dekorasinya dibayangin nanti dipasang di mana ya, tingginya berapa ya. Kalau di hotel kan langsung nih, jadi
2: langsung
1: betul kita kelihatan, oh kalau dekornya segini tiangnya, nanti dekorasinya seperti ini, ambience-nya seperti ini, kelihatan venue-nya.
2: Jadi gitu. Bayangannya bisa semakin
1: langsung,
2: jelas ya.
1: Langsung, betul. Tapi kan jomblo juga boleh join sih Kak.
2: Oke,
0: okay. Kan semuanya harus di-prepare.
1: Iya, betul, jomblo juga boleh join kan.
2: Oke. Kemudian kan di luaran tuh banyak pameran yang serupa ya. Kemudian apa sih keunikan atau perbedaan utama Atria Wedding Fair dibanding dengan Wedding Expo lainnya?
0: Nah, kalau yang di kali ini, tadi kan udah aku spill juga ya Kak. Jadi nanti kita itu kayak melihat tiga dunia.
2: Okay.
0: Di dalam itu kiri beda, kanan beda. Nah, yang penasaran langsung datang aja. Terus wedding expo kali ini, wedding fair kali ini sedikit berbeda karena vendornya tidak terlalu banyak, tapi semua itu best. Bestnya Malang, kelas A-nya Malang. Nah, nanti aku spill siapa-siapanya. Jadi agak unik sih yang kali ini temanya itu agak unik yang aku yakin di lainnya belum ada.
2: Cuma ada di Atria.
1: Betul. Gitu. Jadi nanti di Atria itu bisa jadi satu tempat kita mencari inspirasi. Kalau udah ketemu inspirasinya nih, bisa konsultasi juga. Nah, selain konsultasi nanti ketemu dengan vendornya, ketemu dengan venue-nya, kemudian hadiah menariknya. Jadi satu paket nih, datang, dapat inspirasi, lihat tempat, ketemu vendor, lihat venue, dapat hadiah.
0: Asik banget. Dan ada yang spesial juga di kali ini. Kadang-kadang kalau orang test food itu kan harus DP dulu ya di kita. Wedding fair kali ini beda.
1: Okay.
0: Jadi siapapun yang datang boleh test food.
1: Test food.
0: Iya, asik banget kan kita biar makin yakin kan. Karena makanan itu kan

0: hal yang paling penting ya, kalau menurut aku selain parkiran dan lain-lain kayak gitu. Jadi bisa coba. Dan chef akan live cooking juga di hari.
1: Menarik.
2: Yang udah nikah boleh nggak sih datang?
1: Boleh dong.
0: Oh, siapa tahu kan bisa jadi inspirasi lainnya.
1: Loh, kak dekorasi atau vendor-vendor kan nggak harus untuk nikah kak.
0: Betul.
1: Iya dong.
0: Sanjit,
1: ulang tahun.
2: Betul.
1: Bisa ulang tahun. Iya, macam-macam sih. Souvenir.
0: Nah. Kita juga ada.
1: Baju, tiba-tiba ngide nih. Nanti aku mau
0: photoshoot apa gitu ya? Oh, bisa. Bisa. Jadi tidak hanya untuk wedding fair, maksudnya untuk wedding ya, tapi segala kebutuhan yang berkaitan dengan vendor yang akan hadir di wedding fair kita.
2: Segala event lah ya. Ya.
0: Okay. Siapa tahu meeting mau pakai baju gaun gitu.
1: Tematik boleh.
2: Tematik boleh ya.
1: Boleh.
2: Mantap banget nih ayah bunda. Dan obrolan kita di segmen satu ini berhenti di sini dulu, tapi santai ya ayah bunda, karena kita akan lanjut lagi di segmen kedua. Ada apa aja sih vendor-vendor pilihan dan keuntungan-keuntungan apa saja yang bisa didapatkan oleh ayah bunda. Jangan kemana-mana ayah bunda, tetap stay tune di 104,5 Mas FM dan selalu di Mas FM.

0: Ya. Tadi kan ibu belanja. Ibu lihat ada yang jual rokok. Harganya murah banget loh ya.
1: Murah boleh, Bu. Tapi jangan sampai ternyata itu rokok ilegal, Bu.
0: Emang gimana sih ya cara membedakannya?
1: Coba deh, Bu, perhatikan pita cukainya. Rokok ilegal itu, Bu, bisa memiliki pita cukai palsu. Pita cukai yang tidak sesuai peruntukannya, menggunakan pita cukai bekas, atau, Bu, bahkan nggak menggunakan pita cukai sama sekali alias polos.
0: Oh, jadi gitu ya. Jadi jangan cuma lihat harganya aja ya.
1: Betul, Bu. Kita sebagai konsumen juga perlu ikut peduli. Karena membeli rokok berpita cukai berarti turut membantu negara mensejahterakan masyarakat.
0: Emangnya dana cukai digunakan untuk apa aja sih ya?
1: Jadi, Bu, dana bagi hasil cukai 40%-nya dipakai untuk kesehatan, 50% untuk kesejahteraan masyarakat, dan 10%-nya untuk penegakan hukum.
0: Wah, berarti cukai juga punya manfaat untuk masyarakat ya?
1: Bener banget, Bu. Jadi, jangan tergoda rokok ilegal hanya karena harganya lebih murah ya, Bu.
0: Apalagi ternyata ada sanksi hukumnya juga ya?
1: Betul itu, Bu. Berdasarkan pasal 54 Undang-Undang Nomor 39 tahun 2007, pelanggaran dapat dikenai pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 5 tahun loh, Bu. Serta denda paling sedikit 2 kali nilai cukai dan paling banyak 10 kali nilai cukai.
0: Nah, kalau menemukan rokok ilegal nih ya, masyarakat bisa melapor?
1: Ya, tentu. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai Malang atau bisa menghubungi nomor 0851-1747-7876.
0: Yuk jadi keluarga yang bijak, jangan beli dan jangan ikut mengedarkan rokok ilegal. Membeli rokok berpita cukai sama dengan membantu negara mensejahterakan masyarakat. Bea Cukai Malang bersama pemerintah kota Malang menolak rokok ilegal. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Diskominfo Kota Malang.
2: Dunia Anak Radio Mas FM. Kali ini akan ada pemenang dari penyiar cilik yang akan menceritakan dongeng untuk kalian semua nih.
3: Halo teman-teman semuanya. Perkenalkan nama saya Bilqis Basyasha Berlianti, dipanggil Belin. Umur saya 10 tahun. Saya sekolah di NIN 1 Kota Malang kelas 4. Hari ini saya akan menceritakan tentang sekuntum bunga merah yang ada di taman. Berjudul Silami Aku Agar Tak Layu, ditulis oleh Dian Dahlia. Pagi yang indah, sinar matahari menghangatkan sebuah taman. Dedaunan dan bunga-bunga bermekaran, kupu-kupu berterbangan. Bunga-bunga itu tersenyum, namun sekuntum bunga merah tampak sedih. Batangnya lemah dan daunnya layu.
4: Hai merah, mengapa engkau bersedih?
3: Sapa bunga ungu iba.
4: Aku belum disiram sejak kemarin.
3: Keluh bunga merah.
4: Mengapa?
3: Tanya bunga ungu.
4: Kami juga tidak setiap hari disiram, tetapi kami tetap segar.
5: Itu karena akarmu sudah mampu menyerap air, sedangkan akarku terhalang pop. Aku tidak bisa menyerap air banyak-banyak.
3: Jawab bunga merah. Tiba-tiba seorang anak datang dengan tergesa-gesa.
5: Maafkan aku merah, kemarin aku sibuk sekali hingga lupa menyiramimu.
3: Lalu dia menyirami bunga merah.
5: Ah segar,
3: ujar bunga merah senang. Batang bunga merah kembali tegak, daunnya menjadi segar. Ia tersenyum berseri.
5: Terima kasih, besok jangan lupa menyiramiku ya.
3: Pesan yang dapat kita ambil dari cerita ini adalah makhluk hidup manapun mempunyai rasa lapar dan haus, termasuk tumbuhan. Jadi, hargailah tumbuhan dan jangan lupa merawatnya setiap hari ya. Terima kasih.

0: Yeay, balik lagi ya Ayah Bunda di 104,5 Mas FM Radio Keluarga Anda. Masih di Special Talk Show bersama Hotel Atria Malang. Tadi di segmen 1 kita sudah mengenal tentang konsepnya gitu ya. Ada dua budaya yang bisa digabungkan dan gak cuma wedding aja. Mungkin Ayah Bunda kalau pengen bikin acara-acara ultah gitu juga bisa datang ya Ayah Bunda di tanggal 17 itu. Nah, di segmen kedua ini kita akan membahas vendor pilihan dan keuntungan-keuntungan yang akan didapatkan. Oke, langsung aja ya. Yang pertama, apa sih salah satu daya tarik utama wedding fair? Kan pastinya jajaran vendornya ya, Kak. Kalau vendornya jelek-jelek kan kadang orang-orang kayak kurang minat gitu ya. Betul. Males betul. Nah, boleh di-spill nggak sih siapa saja vendor-vendor pilihan yang akan bergabung di Atria Wedding Fair 2026 ini?
1: Oke kan, yang pastinya vendor ini, vendornya ini yang memang sudah punya
2: pilihan pastinya ya kak ya.
1: Terkenal di Malang, Jawa Barat sih juga sudah terkenal. Beberapa di antaranya, sama Depor ada Edelweiss EO, Event Organizer, ada Event Organizer,
0: Wah, oke, banyak banget ya. Itu nanti para calon pengantin tuh bisa pilih sendiri atau mungkin dari Hotel Atria tuh sudah ada paket-paketnya gitu? Oke. Jadi tidak hanya menyediakan setnya ya Pak, tapi Atria tuh sebagai konsultan.
3: Betul.
0: Oke, wah konsultannya keren banget.
4: Kak Sulis, Kak Lia, kayaknya kita belum kenalan deh. Dengan sesi kedua ini ada bintang tamunya loh. Kita harus tepuk tangan. Oke, ada backsound enggak sih? Jeng.
0: Mungkin bisa kenalan dulu Pak.
4: Oke. Ayah Bunda kita sebutnya Pak.
0: Ayah
4: Bunda dan anak. Ini yang tadi tunggu-tunggu juga Lia ya. Yang bikin WA-nya pasti banyak tadi yang ini kan.
3: Mana Pak Yusni? Mana Pak Yusni? Gitu coba ya.
4: Udah berapa coba WA-nya Kak?
0: Di story tadi kan Kak Pak Yusni dan Kak Sulis nih. Ada banyak bener ini kayaknya ada 10 WA nih kayaknya.
4: Nomor
3: HP Pak on air.
4: Oke. Boleh sambung mungkin Kak Sulis tadi Pak Yusni sempetin beberapa vendornya ya. Jadi mungkin lebih lengkap lagi kan pada dengerin nih vendor-vendor kita Kak Sulis.
3: Untuk orang Malang pasti gak asing deh sama vendor-vendor terbaik kita ini. Tadi udah disebutin ada Edelweiss, ada Felis Organizer. Untuk dari decoration ada Sebastian Decoration, ada Arjuna Decoration. Nah dari sini kan udah pasti udah bisa bayangin kan apa yang saya namakan kiri dunia lain, kanan dunia lain tadi.
4: Kok serem sih enggak ya?
3: Entertainment ada Finoki Entertainment sama Velvet Band. Dan lainnya ada Art and Motion, Ans Creator, Snap and Grab, ISO Duo, Repeat Photo Booth, Artsy. Lalu dari Bridal and Fashion ada Sabto Beskar, Anara Flabel, By Custom. Ini kalau misalkan seserahan bisa nih ke By Custom. Ada Bihin yang dari Surabaya sampai ikut buka booth di kita. Ada Olivia MUA. Ivory cake, kalau mau cari cake yang masa kini, apalah tiramisu, apalah itu, nah bisa Ivory. Ya. Sama Lavani dan Gajah Miber.
0: Oke. Dan sekarang kan sudah serba digital ya Pak, ya Kak, ya kakak-kakak semuanya. Dan semua vendor tuh bisa di-scroll lewat sosial media. Menurut kakak-kakak ini ya, kenapa sih calon pengantin itu tetap perlu harus datang dan tatap muka langsung sama vendornya?
4: Oke, jadi memang sekarang Gen Z itu lebih cari ke sosial media ya. Jadi mau ke TikTok, IG, ataupun Pinterest, atau sekarang lagi nyari di thread juga ya.
0: Iya,
4: thread itu kan ruami banget sekarang. Betul. Ya. Jadi itu adalah beberapa platform yang bisa digunakan oleh calon pengantin untuk mencari inspirasi. Tapi kembali lagi bahwa Atria Wedding Fair ini adalah salah satunya tempat bukan hanya mencari inspirasi, tapi juga bisa konsultasi, ketemu dengan vendornya langsung, lihat venue-nya langsung, dapetin penawaran menariknya. Itu yang paling penting. Jadi kita gak hanya bayangin, oh cantik ya, tapi kalau pas dipadukan dengan vendor yang lain, belum tentu. Belum tentu juga kita kalau konsultasi pas, Kak, aku pinginnya gini nih. Nah, belum tentu pas dengan karakter kita. Nah, itu juga kita harus pertimbangkan.
3: Dan bisa ketemu langsung sama para vendornya yang handle acara langsung. Biasanya kita kan nanya-nanya di Instagram kan. Kok judes banget sih? Padahal kan belum tentu kalau ketemu. Siapa tahu zodiaknya sama kan, cocok.
4: Oh, cocok logi dong. Cocok logi. Oke, terus kadang kan gini gak, kalau ada beberapa vendor itu biasanya paketnya all in. Udah deh, semua aku bantuin, aku urusin. Tapi kita gak tahu nih kalau ternyata vendor-vendornya itu belum tentu vendor yang pas gitu loh. Nah, dengan kondisi ini mudah-mudahan kita bisa nentuin, oh kalau WO-nya saya dengan ini, kemudian bajunya dengan ini, ketemu srek pas gitu loh. Jadinya gak hanya paket all in, ternyata di dalamnya itu all in dengan siapa aja, kita kadang kita gak tahu. Itu juga penting sih.
0: Kalau misalnya sebagai pasangan ya, belum ada konsep nih, nanti bakal dipandu mulai dari nol gak sih? Untuk konsultasi mulai dari konsepnya, kemudian sampai eksekusinya pasti akan dibantuin.
4: Betul, Kak Sulis pasti punya rumusnya nih pasti. Ya.
3: Ada rumus sih, kalau Anda bisa dengan saya.
4: Sebentar, kamu wetonnya apa?
3: Bisa juga loh.
4: Okay.
0: Oh bisa?
3: Bisa, kita bisa ngitung. Nanti saya panggilin ahli ujungnya.
4: Oke, ada-ada ya.
3: Ada. Nanti kan bisa ketemu WO juga. Maksudnya kan beda-beda klien, beda kepinginnya, beda wedding dreamnya. Nah, nanti diarahin nih dari wedding dreamnya apa. Kalau bajunya cocok ini, kalau dekornya cocok ini, kayak gitu.
4: Dan seru sih Kak, ada. Seru sih.
0: Iya sih, kayaknya seru sih.
3: Bahkan dari seserahan aja ada kan. Penari, penari, ada. Nanti, ada.
0: Udah
3: ada.
0: Langsung disediakan, mantap.
3: Nanti bisa langsung ketemu.
0: Okay.
4: Serunya kalau kita ikutan wedding fair itu ya itu tadi sih. Kadang kita ketemunya sama Kak Sulis nih, cuma ngobrolin makanan, cuma ngobrolin venue. Jangan salah, kita bisa diajakin, yuk ke sini kita lihat vendornya. Ini vendornya kayak gini, kira-kira cocok enggak? Oh, habis itu yuk ke sini lihat bajunya. Kadang cocok enggak gitu. Okay. Jadi bisa diskusi bareng gitu.
3: Sempatkanlah satu hari
0: habis di Atria ya. Oke, siap. Ada enggak sih tips khusus dari kakak-kakak ini ya, biar calon pengantin yang datang nanti itu kunjungannya efektif, jadi gak cuma sekedar jalan-jalan.
4: Kayaknya menurut aku sih kalau kita datang ke wedding fair jangan takut tanya ya Kak Sulis. Betul. Ya.
3: Mumpung jadi, ketemu ya.
4: Betul.
3: Bisa komunikasi tadi.
4: Jangan takut tanya, jangan takut masuk. Toh ini gratis ya.
3: Gak usah daftar, gratis.
4: Okay. Langsung masuk aja, datang aja ke Atria, gak usah registrasi, dan di dalam itu gak usah takut tanya. Langsung aja rewel gitu ya. Apalagi kalau ketemu Kak Sulis. Kak Sulis, aku bantuin cari ini dong. Nah, nanti Pak Sulis
3: arahkan, mau ke pool, dilihat akad bisa di pool.
4: Kayaknya itu yang paling penting ya.
3: Betul, dan yang pasti di wedding fair kali ini semua vendor akan banting harga, tanda kutip ya. Pasti ada special discount, special offer, special benefit, pasti semuanya.
0: Oke, mantap sekali ya Ayah Bunda. Nah, setelah ini kita akan lanjut ke segmen ketiga. Nah, di segmen ketiga ini kita akan spill-spill bonus-bonusnya itu ada apa aja sih kalau Ayah Bunda itu datang. Kemudian ada promo dan hadiah apa aja. Dan nanti untuk pertanyaan-pertanyaan Ayah Bunda yang banyak banget ini ya, yang sudah masuk di WA Mas FM akan dijawab di segmen ketiga nanti. Jangan kemana-mana, tetap stay tune terus dan selalu di Mas FM.

mau dengerin Radio Mas FM, tapi di luar kota? Jangan khawatir Ayah Bunda, Radio Mas FM bisa didengarkan melalui on-ears dan streaming di masfm.id.

0: Yeay, balik lagi bareng Lia ya, ayah bunda di 104,5 Mas FM, radio keluarga Anda. Dan di special talk show kali ini sudah masuk di segmen ketiga. Ini adalah segmen yang paling ditunggu-tunggu ya pastinya, karena kita akan spill-spill bonus-bonus dan promo-promo apa aja. Nah, selain dapat inspirasi dan vendor impian nih ya kak ya, apa sih kejutan promo atau penawaran harga spesial yang sudah disiapkan khusus buat yang deal di tempat?
1: Nah, kalau dealing di tempat, ini yang aku sebutin untuk semua calon klien dulu ya. Kalau DP di pameran, itu pasti ada tambahan room. Terus ada mini pastry sejumlah pemesanan. Kalau misalkan Kak Lia pesennya 500 orang, nanti mini pastry-nya 500 orang juga. Okay. Sama any kind of beverage. Jadi nanti bisa pilih beverage-nya apa.
2: Okay. Untuk itu harus deal di ini ya, acara
1: iya, DP di pameran. Ya, DP-nya gak banyak-banyak kok. Nanti aku sebutin di DM aja ya.
0: Agak sensitif kalau disiapkan. Uang ya soalnya.
1: Iya. Terus kalau hadiah lainnya bisa dapat logam mulia, emas batangan, guys, siapa yang enggak mau kan? In this economy loh, siapa yang enggak mau emas batangan? Terus ada paket honeymoon. Terus ada liburan ke Pattaya. Nanti Pak Yusni yang bayarin.
0: Ya ampun, kebetulan. Ke Pattaya, Thailand.
1: Pattaya loh, aman ya, Pak?
2: Kita keluar negeri loh ya.
1: Udah mulai nabung Pak Yusni.
2: Bisa balik modal kan enggak Kak Sulis nih ya? Bisa wedding banget. Di Atria balik modal ya ini ya.
1: Modal, betul. Okay. Terus hadiah elektronik lainnya.
2: Sesuai kebutuhan lah ya. Habis kawin bingung nih beli magic jar dia.
0: Udah rumahnya udah ada isinya gitu ya.
1: Nanti mohon maaf kalau hadiah elektronik branding kita semua ya. Jadi baru ingat kan
2: ada. Oh iya ya, ada Atria.
0: Di stiker. Boleh.
2: Oke, stiker melingkar gitu ya. Aduh susah.
0: Deals banget sih ayah bunda, jadi mungkin ayah bunda udah akad gitu ya, mas kawinnya udah emas, nanti masih ditambahin lagi hadiah logam mulia. Wah, mantep sih ayah bunda. Oke, sekarang kita langsung lanjut ke menjawab pertanyaan ya kak.
2: Aduh, ini paling seru nih kayaknya.
0: Ini yang pertama ada dari Bunda Lia, loh namanya sama.
1: Sama. Mbak sendiri bukan kan?
0: Bukan, beda orang. Jika kita ingin intimate wedding 200 orang untuk keluarga dan sahabat saja, menu ingin khas Jawa Timuran apa bisa sih diwujudkan di Atria Hotel? Dan bookingnya tuh minimal berapa lama dari hari H? Terima kasih.
2: Belnya di mana nih kak?
1: Belnya.
2: Ini COC bukan sih? Sebelah sana.
1: Oke, terima kasih Bunda Lia untuk pertanyaannya. Saya akan menjawab satu persatu.
2: Oh, saya kira saya akan jawab dengan bahasa Inggris kak.
1: Oh enggak, yang bahasa tadi. Jadi kalau 200 pack bisa banget, karena kebetulan ballroom kita itu menyesuaikan jumlah packs-nya. Kalau 200 bisa kita buka 2 hall. Untuk masalah makanan kita menyesuaikan banget. Mau misalkan kita punya menu ini, pengennya makanannya di luar menu itu bisa kita buatin. Apalagi kalau Jawa Timur, mudah lah itu.
0: Oke. Okay. Ya.
1: Malahan kita itu pernah ada orang yang minta dibikinin soto banjar. Sampai 3 kali mantu gara-gara soto banjarnya,
0: ya chef-nya dibuatin
1: chef. Dia kembali karena soto banjarnya itu menurut dia paling benar di Malang.
0: Ya ampun.
1: Buatan chef itu.
0: Tiga kali
1: mantu di Atria. Gitu. Terus untuk mengenai kapan bookingnya, lebih baik cepet-cepet karena Atria limit stok. Apalagi Juni 2027 kita hampir penuh dan Januari 2028 tuh udah mulai banyak yang booking.
0: Oke, jadi tahun depan tuh ya, kalau bisa sih udah deh ayah bunda, cepet-cepet aja ya Bunda Lia. Oke, sekarang lanjut ke pertanyaan kedua, ada dari Nober. Selamat sore kak, untuk pool di Atria, apakah khusus untuk tamu yang menginap ataukah juga menyediakan paket member berenang? Dan pertanyaan kedua, banyak bener nih pertanyaannya. Ada berapa macam tipe room? Ada connecting room kah?
2: Tet.
0: Okay.
2: Kelompok C. Okay, jadi saat ini untuk paket swimming pool sama gym belum untuk umum. Jadi memang kita eksklusif untuk tamu-tamu menginap saja. Tapi jangan khawatir, kita biasanya mengadakan sebuah event setiap bulan sekali seperti yoga di poolside, kemudian cooking class ataupun pilates, dan itu semuanya kita bundling dengan kolam renang sama gym. Jadi nanti kalau ada event-event khusus, pantengin aja DM DM Instagram buat dapetin informasi tentang bundling event setiap bulannya. Jadi itu untuk pool sama gym. Kemudian untuk tipe kamar, nah ini yang paling baru nih. Jadi kalau kemarin sebelum renovasi kita hanya punya 3 tipe kamar. Setelah ini kita, setelah renovasi ini kita punya 7 tipe kamar.
0: Ini banyak bener.
2: Jadi peningkatannya udah banyak, renovasinya total, tidak hanya renovasi dari depannya doang. Jadi seluruh bangunan, seluruh sudut titik yang ada di Atria Hotel Malang sudah renovasi dan baru di Desember 2025 kemarin. Jadi untuk tipe kamarnya kami ada 7, kalau tanya ada connecting, ada dong.
0: Ada, pastinya ya.
2: Nah, poin pentingnya adalah kita punya kamar yang langsung full access, yang itu kemarin gak punya. Jadi gelundung langsung kolam gitu loh ya.
1: Gelundung ya, sakit nanti
2: bangun gitu.
1: Kalian tidur langsung berenang.
2: Nah, kayaknya nih ada paket yang mau tawarin Kak Sulis sama Pak Yusni. Jadi paketnya itu nanti kalau wedding itu honeymoonnya bisa di Royal Suite. Betul. Jadi Royal Suite itu salah satu, satu-satunya yang di Atria Hotel Malang, tipe kamar tertinggi kami. Untuk paketannya seperti apa nih? Nanti Pak Yusni bisa share ya terkait dengan kalau wedding di Atria, honeymoonnya di Royal Suite. Mungkin Pak Yusni mau sambung mungkin?
3: Ya, itu kita
2: spill. Oke, masih spill tipis ya. Nanti info wedding fair ya. Oke.
3: Kamar Royal Suite ini bisa dibilang kamar yang paling baik lah.
1: Canggih ya, Pak ya. Canggih. Saya juga kaget kalau masuk situ, Mbak.
0: Oke.
3: Keren. Sampai mau pesan makanan pun juga enggak perlu telepon, tinggal remote itu aja. Pesannya udah langsung di TV itu aja udah bisa.
1: Staff kita udah paham ya, Pak. Kayaknya orang Royal Suite mau pesan ini nih gitu. Enggak usah pesan.
0: Cuanggih ya berarti ya. Oke, terus kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Di Atria Wedding Fair apakah ada promo khusus? Tim Atep.
1: Penawaran khusus banyak dan aku yakin semua vendor akan melakukan hal yang sama. Jadi best price, best offer, best benefit. Kalau yang aku sebut tadi, bagi semua calon klien yang udah DP di kita, ada tambahan kamar pasti. Kamarnya premier loh, 2 malam lumayan banget kan. Terus mini pastry sejumlah pemesanan sama any kind of beverage. Kita bisa pilih tambahan menu minumnya apa aja.
0: Gitu ya Ayah Yuda, udah deh langsung aja datang ya.
2: Atria Wedding Fair deh, Ayah Yuda. Jadi sobat Atria, Ayah Yuda.
0: Langsung halin, siap. Dan ini ada pertanyaan lagi dari Bunda Febrina. Kak mau tanya, kalau datang ke wedding fairnya lebih enak datang pas jam berapa ya? Ada apa, ada jadwalnya gitu? Lebih enak.
2: Lebih.
1: Ya,
0: oke.
1: Mau datang pagi pun juga. Kita ada pasti.
2: Udah buka pasti Pak ya. 10.
1: Jam 10 Pak.
2: Tidak pulang lebih awal lagi nih, seneng saya.
3: Itulah. Datang jam berapa pun oke, ajak teman-temannya semuanya. Terus juga yang paling penting jangan sungkan kalau mau tanya apa.
0: Karena nanya nggak bayar,
1: datang juga nggak bayar.
0: Oke. Gitu ya Bunda Febrina, bisa datang di atas jam 12 untuk dapat entertain ya. Kemudian ini ada dari Iqbal di Suhat. Mbak Lia, aku sama tunanganku kan rencananya nikah tahun depan, tapi konsepnya itu masih bingung banget antara mau yang tradisional atau modern. Kalau kita datang ke pameran nanti, apakah bisa langsung konsultasi gratis sama WO atau vendor dekor di sana? Terima kasih.
1: Yang belum tet.
2: Oke, okay, belum. Kena lagi, kena lagi. Oke.
0: Oke,
2: jadi buat Kak siapa tadi?
0: Kak Iqbal.
2: Kak Iqbal, langsung aja datang Kak Iqbal di Atria Wedding Fair tanggal 17 sama 18. Tadi kalau kita masih bingung sama inspirasinya, konsepnya, langsung datang aja, nanti akan dibantu sama Mbak Sulis, diarahkan, dianterin. Bahkan disiapin makanan sama minuman sama Mbak Sulis langsung, mau dicobain langsung. Ini loh vendor untuk EO-nya mungkin, WO-nya seperti ini, kemudian bajunya yang pas seperti ini. Nanti pastinya akan dibantu arahin biar inspirasi kita, kemudian wedding dream kita kebayang dengan maksimal. Ruangannya pun bisa kebayang juga. Jadi harusnya dengan kita datang itu.
1: Dan jangan takut kalau punya mimpi yang out of the box. Kita pernah ada yang under the sea, kita wujudkan.
0: Seru banget sih. Mau Ayah Iqbal.
1: All Banjar, makanan Banjar, makanan Kalimantan semuanya kita bisa.
0: Kita bisa.
1: Bersama kita
0: bersama Afria, wedding dream kita menjadi kenyataan. Oke, lanjut lagi. Aduh banyak bener. Ini ada Raya di Klojen. Lia mau tanya dong, kan hadiah grand prize-nya menarik banget ya. Ada trip honeymoon ke Pattaya. Itu mekanisme undian grand prize-nya gimana ya? Apakah semua pengunjung berhak dapat kupon atau khusus yang melakukan transaksi deal vendor di lokasi pameran aja? Terima kasih.
2: Kayaknya kita simpen dulu deh, karena nanti kita akan adain press conference tanggal 13 ya. Press conference. Boleh.
3: Jadi yang ke Pattaya itu kita kasih untuk satu pasangan. Itu pun nanti juga semuanya all in. Untuk siapanya, cara-caranya gimana, yang pasti caranya itu gak mau mana. Pokoknya wedding di hatinya itu pasti kita.
0: Nanti siap.
1: Jangan lupa follow Instagram pokoknya ya.
0: Iya, Instagramnya apa tuh? Oke, baik. Gitu ya Bunda Raya, langsung aja nanti dipantengin Instagramnya. Dan harus melaksanakan pernikahannya di Hotel Atria.
2: Harus dong.
0: Harus ya. Ini lanjut nih, ada dari Kak Guna. Untuk wedding fair apakah ada paket lengkapnya? Include hotel, apakah ada book hotel harga khusus untuk keluarga? Harganya mulai berapa? Terima kasih.
2: Lombok Atet. Ini paketan ini.
1: Paketan banyak bener nih pertanyaannya. Oke, nanti mungkin aku bisa minta kontaknya aja ya. Kalau untuk harga, kita startnya di harga Rp225.000. Itu udah ikut makanan sama gedung. Silakan dihitung-hitung, pasti itu affordable. Affordable di Malang.
2: Dengan benefit tambahan tadi ada voucher kamar.
1: Betul, nanti waktu di link di pameran, kita juga akan ada paket kamar khusus, harganya spesial. Enggak aku over sekarang dulu ya, biar penasaran dulu ya.
0: Gitu ya Kak Guna. Langsung aja, iya langsung aja ke IG ya. Dan mulai berapa tadi, 250 per pack?
1: 225
0: aduh kebanyakan nih, 225 ya.
1: Disusui
0: selawewu. Kemudian ini lanjut, aduh banyak bener. Ada dari Suci mau tanya, kalau dari Atria sendiri package yang paling minimal untuk package wedding itu untuk berapa packs ya?
1: Kalau minimalnya kita di 250 bisa.
0: Okay.
1: Udah bisa wedding di Atria. Dan spesialnya yang di intimate wedding itu kita kasih extra benefit souvenir buah dan sayur yang sekarang lagi hype.
0: Iya lagi hype banget.
1: Yang ambil-ambil sendiri.
0: Iya betul.
1: Nah itu adik kita ada tambahan itu supaya lebih berkesan.
2: Unik ya Kak Sulis ya. Jadi ya,
0: unik sih.
2: Ayah bunda souvenir di Atria Hotel Malang untuk weddingnya itu unik. Yang tawarin oleh Kak Sulis itu yang biasanya souvenir itu gelas, tumbler. Nah ini
0: Iya sampai numpuk ya Pak.
2: Betul. Jadi kita ada souvenir tuh sayur. Sayur segar ya.
1: Aku besok mau masak sop, berarti ambilnya ini.
2: Okay.
1: Mau lodeh, berarti ambilnya ini.
2: Kalau gitu, kalau datang ke wedding jangan kesiangan gak sih? Kalau kesiangan biasanya terakhir dapat tempe nanti.
0: Gitu ya Bunda Suci. Oke, lanjut lagi. Untuk fasilitas gym, apakah hanya untuk yang menginap saja atau terbuka untuk umum seperti member?
1: Tim C.
2: Tadi sempat di spill juga kalau fasilitas kolam renang sama gym sementara untuk tamu menginap saja. Tapi tetap pantengin Instagram Atria, kadang kita sebulan sekali ada bundling event kayak yoga, pilates, kemudian apa tadi yang tinju-tinju itu, Kak? Muatai.
0: Muatai.
2: Itu juga kita banding sama kolam renang. Jadi bisa diakses juga.
0: Gitu ya, Kak Jose dari tinju-tinju. Kak Jose. Tinju-tinju mau deh.
2: Iya.
0: Kemudian tadi udah dijawab sih ini. Ada sore mau tanya, apakah ada program wedding dengan tema tertentu? Bisa kok. Bisa ya.
2: Bisa.
0: Ada dari Pak Budi. Oke, bisa
1: kita
0: ya Pak Budi.
1: Kita tunggu tema-tema lainnya.
0: Iya, yang out of the box enggak apa-apa nih Pak Budi. Langsung aja gas. Oke, kita masuk ke pertanyaan dari Bunda Fona. Halo Kak, adakah tipe room family include breakfast berapa packs? Ini tanya kamar nih kayaknya.
1: Bunda siapa tadi?
0: Bunda Fona.
1: Bunda Fona, kita ada family suite yang mana itu juga sebelum renov nggak ada. Jadi tipe family suite ini spesial, breakfastnya untuk 4 orang.
0: Yang
1: mana itu twin bed. Twin bednya juga gede-gede kok bednya, jadi aman.
0: Aman ya Bunda Fona, langsung aja. Nah ini lanjut ke pertanyaan terakhir akhirnya.
2: Akhirnya. Siapa dulu nih? Siapa dulu nih?
0: Selamat sore Kak. Untuk menu breakfast, apakah tiap hari berganti? Ada menu-menu Nusantara. Menu favoritnya apa ya Kak? Adakah jamu-jamuan kunyit asam dan lain-lain? Apakah ada paket untuk arisan? Mohon info dan terima kasih sebelumnya.
2: Kelompok B, kelompok B Kak. Tayat.
3: Setiap hari pastinya menu breakfast kami bervariasi. Mm-hmm.
0: Mm-mm. Wih mantap.
2: Signature ya.
0: Signaturenya.
2: Oke. Javanese. Jadi kita mengusung Jawa modern.
0: Iya sih, dari bentuk logonya aja udah kayak gunungan.
2: Betul,
0: gitu ya.
2: Betul, gunungan batik.
1: Harga 175.
2: 75.
1: Ya.
3: 75 perfect. Itu udah kalian bisa arisan di situ sampai betul. Diputer di undi arisan 1 tahun pun juga bisa.
1: Bisa. Okay. Ikut breakfast juga bisa.
0: Juga bisa.
1: Terus kita ada wedangan santan kalau iya, ala wedangan
2: santan. Bisa buat arisan. Oh, ini ada ambassador-nya, jangan salah.
1: Iya, Mbak Lia.
2: Mbak Lia tolong jelaskan deh, udah tahu kan Mbak Lia?
0: Aduh, lupa. Pokoknya enak-enak di sana ya, Bunda.
2: Nih.
0: Gak akan rugi kalau ayah bunda tuh datang ke wedangan sontennya di Hotel Atria. Karena ada banyak bener ya pilihan menu makanan dan minumannya. Oke, sudah terakhir ya tadi pertanyaannya. Nah, ini kalau ayah bunda mau cari tahu informasi lebih detail ya. Atau mau reservasi kedatangan, kemana sih Kak? Atau bisa kepo-kepo Instagramnya?
1: Oke, kalau Instagram kita di @atriamalang. Silahkan di follow karena ada pasti ada nanti ada lucky draw ya Kak. Menjelang acara tuh pasti banyak banget kan hadiah kayak gitu. Gimana datangnya? Seperti yang sudah kita jelaskan tadi, gak perlu registrasi. Udah tanggal 17-18 tuh Atria milik kalian. Datang-datang aja, masuk-masuk aja. Dan kapan lagi ya? Kadang kita kan kalau masuk hotel tuh kayak gimana gitu ya, kalau gak ada undangan dan lain-lain. Yang sekarang boleh datang, boleh lihat venue kita seperti apa, ketemu dengan vendor-vendor dan yang pastinya akan berkecimpung langsung di wedding kalian. Bisa nyobain makanan di hari itu, kapan lagi kan bisa konsultasi.
0: Betul.
1: Bisa foto-foto juga boleh,
0: bisa foto-foto
1: kok.
0: Boleh
1: kan
0: ya.
1: Akhirnya baru renov kan, jadi kayak
0: estetik tuh tiap sudutnya
1: gitu.
0: Ih, mantap. Jadi adakah pesan terakhir untuk ayah bunda Kak?
1: Silakan Pak.
2: Kayaknya pesan terakhirnya adalah nanti di Atria Wedding Fair itu kita akan menampilkan dua tema yang berbeda. Jadi akan dibagi menjadi dua, satunya sisi tradition, satunya sisi modern. Modernnya juga ada modern internasional, juga ada modern Chinese ya Kak Sulis ya.
1: Betul.
2: Jadi akan dua dimensi yang berbeda. Kalau lihat kanan, oh tradisi Jawa, yang sebelah kirinya ada modern dan Chinese juga. So jangan kemana-mana, tanggal 17 sampai 18 Oktober, mulai jam 10 pagi sampai 10 malam, Atria Wedding Fair 2026 Forever Begins Here Free.
0: Oke, baik. Nanti untuk pemenangnya akan Lia Japi aja kali ya.
2: Betul.
0: Udah lewat nih dari jam 5.
1: Siap ibu juri.
0: Jadi nanti ditunggu aja ya ayah bunda, pasti nanti akan Lia WA nih siapa aja pemenangnya untuk 3 voucher breakfast gratis di Hotel Atria Malang. Jadi untuk ayah bunda, kalau saran Lia sih di tanggal 17 sampai 18 tuh Oktober ya, di bulan ini udah deh. Luangkan waktunya untuk datang karena gratis, gak perlu bayar, gak perlu booking. Langsung aja datang ke Hotel Atria atau kepoin Instagramnya di @atriamalang. Lia pamit undur diri, terima kasih yang sudah bergabung dari awal sampai akhir ya. Terima kasih juga untuk kakak-kakak
2: you,
0: yang
2: ayah
0: sudah
2: bunda.
1: Hadir. Ayah bunda.
0: Asik, terima kasih Lia pamit undur diri dan sampai jumpa.

mau dengerin Radio Mas FM, tapi di luar kota? Jangan khawatir Ayah Bunda, Radio Mas FM bisa didengarkan melalui on-air dan streaming di masfm.id.

Mau dengerin Radio Mas FM, tapi di luar kota? Jangan khawatir Ayah Bunda, Radio Mas FM bisa didengarkan melalui on-ears dan streaming di masfm.id.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby
0: ya?
2: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.

0: Hi, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: Mengapa ku masih menaruh hati
2: pada... Halo ayah bunda, kita dari Jujur. Jangan lupa dengerin terus 104,5 Mas FM Radio Keluarga Anda.

0: Dengarkan hanya di 104,5 Radio Mas FM.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain. Semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
3: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tan. Ini si Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya. Lihat deh, kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
4: Mau dong.
5: Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special. Looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
6: Ayah Bunda, mau usaha Ayah Bunda lebih dikenal? Gabung yuk di Keranjang Mas FM. Mau tahu caranya? Cek dulu Instagram @radiomasfmmalang.

0: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea jus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea jus, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau tea jus? Mau.
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau tea jus lemon.
3: Kalau aku mau tea jus madu.
4: Aku gula batu.
3: Mau melati.
4: Apel apel.
0: Oh siap, tea jus kan banyak rasanya.
1: Asik.
0: Wah. Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
4: Mau dong.
3: Tea jus, rasa tehnya berasa enak banget.
4: Iya, segernya tea jus bikin mau lagi.
0: Mau tea jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin tea jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum tea jus.
4: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan tea jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
5: Dari Wings Food.

Ayah Bunda, saya Danar Widianto. Jangan lupa dengerin terus 104,5 Mas FM. Dan jangan lupa streaming di masfm.id atau bisa melalui aplikasi On Ears Radio Mas FM, radio keluarga Anda.

0: Mau dengerin Radio Mas FM, tapi di luar kota? Jangan khawatir Ayah Bunda, Radio Mas FM bisa didengarkan melalui on ears dan streaming di masfm.id.
1: Selesai juga, cuci piring udah, angkat jemuran udah, ngepel udah, saatnya me time deh.
2: Ibu, adek, ayah pulang.
3: Yeay, ayah pulang.
1: Ayah, kenapa motornya masuk ke dalam rumah? Lihat tuh, jadi kotor semua kan?
3: Iya, kotor.
1: Gak hanya kotor, tapi kumannya juga pada ikut masuk deh.
2: Aduh iya, maaf deh bu, kan di luar lagi hujan. Maklum, ini kan motor baru ayah.
1: Untung ibu sudah beli Super Soul Karbol Wangi, jadi gak takut kuman lagi. Ayah, tahu nggak? Super Soul Karbol Wangi ini harganya cuma 4.000 loh. Isinya banyak, bisa buat pel berkali-kali.
2: Ih, ibu tahu aja sih. Ini seekonomi kan harus hemat.
1: Super Soul Karbol Wangi kan ada kandungan pine oil dan BKC-nya. Jadi efektif 99,99% bunuh kuman dan virus. Wanginya nyaman ya, ya. Nggak seperti karbol lainnya. Baru, Super Soul kemasan 4.000 rupiah.
4: Lebih hemat.

Hai Ayah Bunda, saya Agnes Shafira. Jangan lupa untuk dengerin terus 104,5 Radio Mas FM. Dan jangan lupa untuk streamingnya ada di masfm.id atau melalui aplikasi On Ears. Radio Mas FM, radio keluarga Anda.

24 jam memainkan lagu-lagu yang ayah bunda suka dari tahun 90-an sampai tahun 2000. Hanya di 104,5 Radio Mas FM.

Mau dengerin Radio Mas FM, tapi di luar kota? Jangan khawatir Ayah Bunda, Radio Mas FM bisa didengarkan melalui on-air dan streaming di masfm.id.

0: Kagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang Bulan, bersih deh.
2: Ayah Bunda, mau usaha Ayah Bunda lebih dikenal? Gabung yuk di Keranjang Mas FM. Mau tahu caranya? Cek dulu Instagram @radiomasfmmalang.

0: Banyak
1: nih.
2: So caramel light stands, ini si Will Ghost approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
0: Mau dong. Taste good.
2: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

0: Bunda, kita dari Koliang. Jangan lupa dengerin terus 104,5 Mas FM.
1: Dan jangan lupa streaming di masfm.id
2: atau melalui aplikasi On Ears.
0: Radio Mas FM.

Ayah bunda, bayangin deh, kalau misalnya di dunia ini gak ada musik. Gak usah dibayangin. Tenang aja, Radio Mas FM akan selalu memutarkan lagu-lagu terbaik untuk ayah bunda.

0: Kamu lagi dengerin Mas FM
1: 104,5 selalu di Mas FM.
2: Bentar deh, apa sih 321321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air mineral sampai 3 botol sekaligus.
3: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
2: Oh, pantesan. Tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
3: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
2: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 33 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro, hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
4: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral murni dan pasti sejuknya.
5: Capek ya ayah bunda, coffee time dulu yuk. Bikin santai dengan lagu-lagu yang ayah bunda mau, cuma ada di Mas FM.

0: Hai, saya Dio Miyoko. Saya senang banget ngabisin waktu main di luar bareng keluarga. Kakak, tenda udah siap. Let's go, kita ke air terjun.
1: Oke, Pa.
2: Yeay.
0: Banyak yang tanya, kenapa sih senang banget ajak anak eksplor alam? Padahal dekat sama kotor, kuman, dan panas. Karena saya sudah siapkan perlindungan terbaiknya. Saya percayakan pada Nuvo Family Body Wash.
1: Pa, kakak tangkap katak. Lihat deh.
2: Tapi jadi kotor, Pa.
0: It's okay. Kalau kakak mandi pakai Nuvo Family, perlindungannya 2 steps ahead. Bisa lebih cepat bunuh kuman saat kakak mandi dan selalu melindungi kulit kita setelah mandi. Plus, punya formula triple antibakterial, perlindungannya 24/7. Yuk mandi pakai Nuvo. Mulai sekarang, gak ada alasan takut ajak anak main di luar. Yuk ajak anak main di luar, percayakan pada Nuvo Family yang melindungi. Nuvo Family, 2 steps ahead, perlindungan menyeluruh 24/7.
3: Ayah bunda, saya Berlian, tetap dengerin terus 104,5 Mas FM, radio keluarga Anda. Jangan lupa juga streaming di masfm.id dan on ears. Bertuah.

Pernah nggak sih lagi di jalan atau lagi asik sendiri, terus ngerasa sepi banget? Tenang, kamu nggak sendirian kok. Ada Mas FM yang siap nemenin aktivitas kamu dari pagi sampai ketemu malam lagi. Kita tahu banget gimana cara bikin mood kamu balik lagi lewat lagu-lagu hits yang asik dan obrolan yang nggak ngebosenin. Nggak perlu ribet nyari info yang lagi viral atau tips-tips keren buat gaya hidup kamu. Karena di sini, semuanya udah kita siapin spesial buat kamu. Mau request lagu buat si dia? Atau cuma mau titip salam biar harinya makin ceria? Langsung aja, karena di sini kita semua keluarga. Jadi, nggak usah bingung lagi cari teman ngobrol. Pasang telinga, nikmati musiknya, dan biarkan kita jadi penyemangat hari-hari kamu. Apapun suasananya, Mas FM teman paling pas buat kamu. Radio Mas FM, radio keluarga Anda.

0: harinya.
1: Hanya di Mas FM, kamu bisa mendengarkan lagu-lagu yang kamu mau. Selalu di Mas FM.

Ayah Bunda, mau usaha Ayah Bunda lebih dikenal? Gabung yuk di Keranjang Mas FM. Mau tahu caranya? Cek dulu Instagram @radiomasfmmalang.

0: kami dari
1: Second Chance.
0: Jangan lupa dengerin terus 104,5 Mas FM.
2: Dan jangan lupa streaming di masfm.id.
3: Atau bisa melalui aplikasi On Ears.
2: Radio Mas FM, your family radio.

Dimanapun, kapanpun dengerinya Radio Mas FM, selalu ada untuk Ayah Bunda dengan lagu-lagu yang Ayah Bunda mau. Hanya di 104,5.

0: Hanya di Mas FM, Ayah Bunda bisa mengulang kenangan indah dengan lagu-lagu terbaik. Selalu di Mas FM.
1: Hai hai, it's Yeriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
0: Mau dengerin Radio Mas FM, tapi di luar kota? Jangan khawatir Ayah Bunda, Radio Mas FM bisa didengarkan melalui on-air dan streaming di masfm.id.

0: Pesan untuk ayah bunda.
1: Kesalahan umum yang saya lihat dalam pengasuhan anak adalah kita kalau mengasuh anak, kita kan juga menggunakan cerminan diri kita sendiri, tolak ukur. Oh, dulu saya diperlakukan begini oleh orang tua saya tidak mau, maka saya tidak akan memperlakukan anak saya seperti saya diperlakukan dulu. Tapi anaknya jadinya, kok anak saya jadi malas belajar, gak ada motivasi. Nah, salahnya di mana? Salahnya adalah boleh kita menggunakan tolak ukur, dan memang kita menggunakan tolak ukur pengalaman kita di masa lalu. Tetapi kita juga harus punya visi ke depan. Kita harus juga melihat anak kita disesuaikan dengan zaman seperti ini, apakah masih relevan atau tidak, cocok apa tidak. Dan kita juga harus membuat takaran sendiri. Kita harus tegas dan berani untuk mengakui bahwa, oh ini gak benar, kita harus mengubah. Nah, seperti itu. Bu, bagaimana saya tahu bahwa pola pengasuhan saya ini sudah tepat? Itu gampang sekali terlihat dari hasilnya. Artinya apa? Di sekolah dia anak yang berprestasi walaupun dia bukan menonjol, katakanlah tidak juara pun tidak apa-apa, yang penting dia

negosiasinya lebih banyak karena anak sudah remaja. Kemudian lebih bisa dibuat kesepakatan karena anak sudah punya pendapat sendiri, anak sudah punya keinginan sendiri. Nah, itu dilibatkan, berarti kau harus bertanggung jawab atas konsekuensi dari pilihanmu. Seperti itu.

Bunda, saya Zia. Jangan lupa dengerin terus 104,5 Mas FM dan jangan lupa streaming di masfm.id atau bisa melalui aplikasi On Ears. Radio Mas FM, radio keluarga Anda.

0: Welcome to podcast Happy Klomedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare.
4: Ayah bunda, bayangin deh, kalau misalnya di dunia ini gak ada musik. Gak usah dibayangin. Tenang aja, Radio Mas FM akan selalu memutarkan lagu-lagu terbaik untuk Ayah Bunda.

0: itu semua hanya ada di Ruang Nostalgia. Setiap Senin sampai Jumat, jam 1 siang sampai jam 4 sore.
1: Selalu di Mas FM.

0: harus tahu. Tips parenting.
1: Jika si kecil susah makan dan cuma mau makan itu-itu aja, itu adalah salah satu gejala picky eater, ayah bunda. Kebiasaan pilih-pilih makanan ini harus diatasi karena bagaimanapun anak harus makan makanan dengan gizi seimbang. Ayah bunda harus tetap sabar dan jangan memaksa anak. Dibutuhkan 10-15 kali percobaan untuk mengenalkan anak pada makanan sehat yang harus ia konsumsi sampai akhirnya ia mau memakannya. Buat tampilan makanan jadi lebih menarik, mulai dari warna dan juga bentuknya. Beri juga nama yang unik untuk makanan tersebut agar si kecil makin tertarik. Ajarkan anak untuk menyentuh langsung makanan sebelum menyuapinya dan buat suasana makan jadi menyenangkan.
2: Guys, itu Mohan ya?
3: Hai guys.
2: Ya ampun, dia kesini loh.
4: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
2: Iya bener.
4: Spill dong.
3: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
2: Oh, pantesan. Gitu. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
3: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
2: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
3: Nah, soal nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
4: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
3: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
2: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on.
4: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
3: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
5: 104,5 Mas FM di On Ears.

0: Station.
1: Jangan lupa untuk dengerin terus 104,5 Mas FM.
2: Dan jangan lupa untuk streaming di masfm.id.
3: Atau bisa juga melalui aplikasi OnEar.
1: Radio Mas FM, radio keluarga Anda.

0: Halo, halo, halo buat kamu semua sahabat Mas FM. Kamu tiap hari naik bus atau kereta kerja? Atau lagi planning liburan?
1: Mau weekend getaway?
0: Duh, gak usah pusing mikirin ribetnya cari tiket. Apapun perjalananmu, EasyBook solusinya. EasyBook jual tiket bus, ferry, dan kereta api harga super hemat. Banyak diskon setiap hari dan yang paling penting, gak perlu antri. Cukup buka aplikasi atau website easybook.com, pilih tujuan, bayar, beres deh. Semudah itu. Dan khusus buat pendengar Mas FM, pakai kode EB Mas FM untuk diskon dan cashback hingga 70%. EB Mas FM, EBMASFM. Sekali lagi ya, EBMASFM. Tunggu apa lagi? Langsung saja pakai EasyBook agar perjalananmu lebih mudah dan menyenangkan.

Hai Bunda, saya Danar Widianto. Jangan lupa dengerin terus 104,5 Mas FM. Dan jangan lupa streaming di masfm.id atau bisa melalui aplikasi On Ears Radio Mas FM, radio keluarga Anda.

0: Mas avem semakin eksis di Onirs.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.
4: Pesan untuk ayah bunda.
5: Kalau bunda sendiri itu ke anak penggunaan gadget gimana nih bun?
6: Kalau saya sendiri ke anak itu ada waktu. Jadi anak-anak harus punya kapasiti waktu mereka harus pegang gadget nih. Tapi sebagai orang tua kita yang harus punya pakem di sini. Yang perlu di underline lagi di dalam keluarga kami Kak Galuh, yang namanya gadget, mau komputer, laptop, HP gitu ya, tablet itu, anak-anak ini tidak memiliki secara pribadi Kak Galuh. Jadi akadnya kepada kami adalah pinjam. Jadi anak-anak kapan boleh meminjam gadget tersebut? Kapan waktunya mereka harus menggunakan gitu. Jadi kami tidak ada akad bahwa ini punya kakak, ini punya adik, enggak ada. Semuanya itu adalah punya ayah bunda.
5: Kadang kan ada anggapan ya bahwa anak itu harus menjadi yang terbaik di segala hal. Nah, gimana nih cara ibu dapat membantu anak memahami bahwa semua itu sama dan semua istimewa tanpa menurunkan standar terbaik itu, bun?
6: Kalau kita berbicara tentang anak harus ahli di segala bidang gitu ya, saya rasa nggak bisa deh. Karena kalau gini maksudnya, anak harus ahli sains, harus ahli matematika, harus ahli bahasa, dan semuanya dia harus ahli, saya rasa ini kok kasihan ya otaknya. Bekerjanya akan terlalu berat. Tapi di sini kita sebagai orang tua, itulah pentingnya kita juga harus mengesampingkan dan jangan egois. Coba kita sesekali berpikir kalau saya sebagai anak saya gitu. Jadi oh iya ya, kalau saya jadi anak saya kira-kira di usia anak saya yang segini ini mampu nggak ya dia menerima yang saya inginkan gitu. Kadang oknum orang tua yang egois itu karena kegagalannya dia berharap disukseskan sama

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: Pagi-pagi lebih seru di Inspirasi Pagi bareng Galuh.

0: Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
2: Pesan untuk ayah bunda.
3: Kalau COVID memang adalah jenis virus yang masih baru kan ya. Nah, kalau HMPV ini adalah singkatannya Human Metapneumovirus yang sebenarnya sudah ada di dunia sejak tahun 2001. Virus HMPV ini salah satu virus yang bisa menyebabkan infeksi saluran pernafasan akut, jadi ISPA. Virus ini sembuh sendiri, tapi bila terkena pada balita kecil atau balita muda dan usia-usia lansia di atas 60 tahun serta pada penderita yang memiliki kekebalan yang rendah, begini bisa memberikan manifestasi yang berat. Gejalanya apa? Batuk, kemudian hidung tersumbat, kemudian demam, kemudian ada rasa kelelahan. Kemudian yang terakhir, kalau dia memberikan komplikasi, bisa terjadi sesak. Gimana kalau sesak itu? Karena infeksi virus ini sudah mengenai ISPA bagian bawah. Pencegahannya sama ya dengan COVID maupun virus-virus influenza yang lain. Nah, mungkin perilaku PHBS ya, perilaku hidup bersih dan sehat. Nomor kedua, rajin cuci tangan. Terus yang ketiga, kalau memang kita sedang sakit, pakai masker. Jangan bertukar alat makan juga. Karena penularannya tadi melalui droplet atau sekresi dari bersin dan bebatuk, kontak erat dari berjabat tangan dan sebagainya. Kemudian yang keempat, mungkin ada imunisasi. Tidak ada salahnya kita melindungi anak-anak kita untuk dari yang virus yang sudah ada vaksinnya. Seperti virus influenza kan sudah ada vaksinnya, namanya vaksin influenza, yang bisa dimulai sejak usia 6 bulan dan diulang setiap tahun. Itu bisa kita berikan pada anak-anak kita.

Hai Ayah Bunda, saya Fahem. Jangan lupa untuk dengerin terus 104,5 Mas FM. Dan jangan lupa untuk streaming di masfm.id atau melalui aplikasi On Ears. Radio Mas FM, radio keluarga Anda.

Duh, capek banget nih. Masih jam 1 siang lagi. Masih panjang banget waktu ngantor.

0: program Ruang Nostalgia Radio Mas FM.
1: Hanyalah dirimu yang mampu begitu melakukan semua
2: di Mas FM. Got introduced to you by a friend.

0: Bunda harus tahu. Tips parenting.
1: Ayah bunda, ketika anak-anak lagi bertengkar, lebih baik jangan melerai mereka ya. Terkadang anak-anak akan belajar untuk mencapai solusi dari masalah mereka sendiri. Kecuali kalau memang sudah berhubungan dengan fisik, barulah peran ayah bunda dibutuhkan di situ.
2: Dulu sih saya nggak percaya ya sama obat tradisional. Maklum, biar kata sekarang udah praktis, tetap aja kesannya kuno, kayak zaman nenek kita dulu. Tapi waktu jerawat ini nggak hilang-hilang juga, teman-teman saya pada bilang, nih cobain Yongsan. Ya udah, saya cobain aja. Ternyata surprise banget loh, jerawat saya nggak nongol-nongol lagi. Sekarang jadi percaya deh, Yongsan cocok buat ngobatin jerawat.
3: Yongsan, cara tepat mencegah timbulnya jerawat. Produksi Heptasari Unggul Surabaya.
2: Surprise-nya lagi, pas saya ketemu sama temannya bokap, dia nanya, SMA kelas berapa sekarang? Ternyata Yongsan bikin awet muda juga ya. Nggak percaya, buktiin.
4: Hanya di Mas FM, kamu bisa mendengarkan lagu-lagu yang kamu mau. Selalu di Mas FM.

Ayah Bunda, saya Manuditara. Jangan lupa dengerin terus 104,5 Mas FM dan jangan lupa streaming di masfm.id atau bisa melalui aplikasi On Ear. Radio Mas FM, your family.

Kagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

Bunda, saya Cecilia Elsa. Tetap dengerin terus 104,5 Mas FM Radio Keluarga Anda. Jangan lupa juga streaming di masfm.id dan on ears.

0: adek, ke mall yuk. Loh, kok mukanya cetek gitu?
1: Males, Mam. Perutku sakit banget.
0: Loh, kamu kenapa?
2: Oh, Mama tahu. Kamu lagi PMS ya?
1: Sakit banget, Ma. Mana kepala pusing lagi.
0: Nyeri juga kan? Nih, minum Velpo. Nggak usah takut, Velpo aman kok. Kan dibuat dari bahan herbal alami. Jadi, bisa ngurangi nyeri saat kita datang bulan. Nyeri saat datang bulan, sekarang udah nggak zamannya. Minum Velpo. Velpo itu dibuat dari bahan-bahan herbal alami, jadi aman banget. Dan kita nggak perlu khawatir nyeri-nyeri lagi saat kita datang bulan.
3: Pesan untuk ayah bunda.
4: Pada anak, kesehatan jantung tentu saja sangat penting ya, karena memang jantung ini organ yang vital ya. Dan kalau pada anak, kelainan jantung itu bisa penyakit jantungnya itu didapat ya. Jadi pada saat lahir dia nggak ada penyakit jantung. Ada juga yang kelainan jantungnya bawaan ya. Jadi ada dua macam kelainan jantung pada anak. Kelainan jantung bawaan dan kelainan jantung yang didapat. Bagaimana cara kita menjaga ya supaya jantung kita sehat? Tentu saja yang pertama, kalau dari konsumsi makanan ya kita hindari ya yang kolesterol tinggi ya. Kemudian yang manis-manis, karena bagaimanapun diabetes ini ya. Kemudian dengan zat pengawet juga hati-hati. Jangan terlalu sering makan makanan yang ultra processed food atau processed foodnya. Kemudian yang kedua, aktivitas. Aktivitas juga demikian, itu diharapkan anak-anak ini beraktivitas dalam seminggu itu minimal 1,5 jam, 3 kali seminggu ya, itu harus dilaksanakan. Anak-anak ini seminggu 3 kali, mungkin orang tuanya juga harus memberikan contoh. Karena gini, anak itu kalau disuruh tidak mungkin bisa mengerjakan. Jadi tetap dari orang tua yang harus memberikan contoh. Untuk anak dengan penyakit jantung bawaan ya berkonsultasi dulu kalau untuk olahraganya.

Lagu-lagu itu semua Ayah Bunda bisa dengerinnya di 104,5 Radio Mas FM. Streaming? Bisa dong, langsung aja lewat masfm.id atau aplikasi OnEars.

Ayah Bunda, saya Berlian. Tetap dengerin terus 104,5 Mas FM, radio keluarga Anda. Jangan lupa juga streaming di masfm.id dan on ears.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Bikin Ayo Bunda lebih semangat di pagi hari. Bareng Galuh di Inspirasi Pagi. Informasi terupdate. Lagu-lagu yang bikin ayah bunda lebih semangat untuk mengawali aktivitas. Selalu di Mas FM.

24 jam memainkan lagu-lagu yang ayah bunda suka dari tahun 90-an sampai tahun 2000. Hanya di 104,5 Radio Mas FM.

0: Pedas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang Bulan, bersih deh.
2: Udah 2026, apa nih yang harus baru ayah bunda? Semuanya boleh baru, tapi Radio Masa FM jangan pernah terganti untuk selalu menjadi sahabat keluarga Anda.

0: Pesan untuk ayah bunda.
1: Misalkan penggunaan gadget ini juga perlu ada manajemen waktunya, perlu ada waktunya. Kalau misalkan di bawah 2 tahun itu diharapkan untuk tidak menggunakan gadget gitu. Nah, kalau misalkan di atas 2 tahun itu penggunaannya itu maksimal 1 jam dan itu pun dibagi dengan beberapa segmen. Yang mana itu kita juga perlu mengatur rutinitas yang seimbang gitu. Jadi misalkan kita pagi kita sarapan dulu, terus habis itu kita berinteraksi, setelah itu baru kita kenalkan dan berikan gadget itu selama 15 menit gitu. Jadi kita perlu memberikan gadget itu dengan pembagian waktu, dengan total nanti di 1 jam. Jadi kita tidak bisa untuk memberikan gadget tersebut okay, kamu boleh nonton dalam 1 jam. Nah, itu diharapkan jangan dilakukan, tapi kita bagi dalam berbagai segmen dan kita juga perlu mengatur rutinitas seimbang bagi anaknya untuk kita melatih motorik-motorik yang lainnya dan tahapan perkembangan yang lainnya untuk bersosialisasi, lalu untuk perkembangan vestibularnya anak tersebut, motorik halus, motorik kasar, seperti itu.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum Ambesir.

0: Javana. Dipilih dari hanya 10% pucuk teh terbaik untuk para raja. Teknologi aroma recovery sistemnya hadirkan kesegaran seduhan daun teh seperti baru diseduh.
1: Teh Javana, cita rasa teh Indonesia.
0: Dari Wingspoon.

0: Bunda harus tahu. Tips parenting.
1: Membentuk pribadi anak yang pandai bersosialisasi dan mudah bergaul harus dibiasakan sedari dini. Ayah bunda harus memperhatikan dan menyikapi dengan tepat setiap fase tumbuh kembang anak agar ia terbentuk menjadi pribadi yang mudah bergaul. Berikan banyak kesempatan pada anak untuk mencoba beragam aktivitas dan permainan. Jangan larang dia bermain di luar bersama temannya. Dampingi di saat ia merasa kesulitan bermain dengan teman sepayanya. Ajarkan juga untuk berempati terhadap apa yang dirasakan oleh orang lain. Dan juga ajarkan anak untuk mengelola emosinya sendiri seperti bercerita kepada ayah bunda tentang apa yang membuat dia sedih, senang, atau marah. Dan sering-seringlah mengajak anak bermain bersama kelompok yang melibatkan kerjasama bersama anggotanya.
2: Adek, ke mall yuk. Loh, kok mukanya cetek gitu?
3: Aduh, males, Mam. Perutku sakit banget.
2: Loh, kamu kenapa? Oh, Mama tahu. Kamu lagi PMS ya?
3: Sakit banget, Ma. Mana kepala pusing lagi.
2: Nyeri juga kan? Nih, minum Velpo. Nggak usah takut, Velpo aman kok. Kan dibuat dari bahan herbal alami. Jadi, bisa ngurangi nyeri saat kita datang bulan. Nyeri saat datang bulan, sekarang udah nggak zamannya. Minum Velpo. Velpo itu dibuat dari bahan-bahan herbal alami, jadi aman banget. Dan kita nggak perlu khawatir nyeri-nyeri lagi saat kita datang bulan.
4: Ayah bunda, bayangin deh, kalau misalnya di dunia ini gak ada musik. Gak usah dibayangin. Tenang aja, Radio Mas FM akan selalu memutarkan lagu-lagu terbaik untuk ayah bunda.

Ayah Bunda, saya Cecilia Elsa. Tetap dengerin terus 104,5 Mas FM Radio Keluarga Anda. Jangan lupa juga streaming di masfm.id dan on ears.

0: Kamu lagi dengerin Mas FM 104,5.
1: Selalu di Mas FM.
2: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
3: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
2: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
3: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
2: Loh, kok gitu?
3: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
2: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
3: Secara rutin? Emangnya aman?
2: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
3: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
2: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
3: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
2: Yoga, beli sendiri dong.
3: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
4: Kalau hari ini belum sesuai rencana, tenang. Masih ada lagu enak yang bisa bikin semuanya terasa lebih ringan.

0: Ayah bunda, gak dengerin Radio Mas FM? Gak asik ah?
1: Mas, ayo dong cepetan ambilin mangganya. Loh, kok malah cengar-cengir? Kan tinggal naik aja pas susahnya sih.
2: Kamu ini gak tahu penderitaan suami. Badan udah lilu semua, sedih rasanya nyeri. Lah kok disuruh naik pohon, emangnya Tarzan?
3: Stop, jangan biarkan derita lilu dan nyeri sendi menyerang Anda. Atasi dengan Linustop. Linustop, solusi 3-in-1. Meredakan lilu dan nyeri sendi, mengurangi kadar asam urat dalam darah, meningkatkan daya tahan, dan menyelaraskan metabolisme tubuh. Linustop, terbuat dari ekstrak tumbuhan alami, mengatasi lilu, nyeri sendi, dan asam urat langsung ke sumbernya.
2: Nah, masih mau diambilin mangganya? Hehehe, jangankan pohon mangga, Monas pun aku sanggup.
1: Alah gombal.
3: Masalah linu, nyeri sendi dan asam urat, stop dengan Linu Stop.
4: Pesan untuk ayah bunda.
5: Bullying terjadi pada sekolah-sekolah di mana terjadi pembiaran. Artinya tidak ada langkah yang tegas, tidak ada peraturan yang tegas, tidak ada pengumuman yang tegas bahwa sekolah ini harusnya sekolah ramah anak. Nah, dialog-dialog ini memang harus diberikan kepada anak sejak tahun ajaran baru. Bahwa sekolah ini mengikuti amanat dari Undang-Undang Perlindungan Anak. Iya, makanya kita harus kampanye bahwa kita semua, baik guru, kepala sekolah, petugas sekolah, kemudian juga orang tua adalah sahabat anak. Betul-betul sahabat anak yang peduli pada pemenuhan hak anak. Hak anak untuk bisa tumbuh dan berkembang optimal di lingkungan sekolah, karena hak anak untuk mendapatkan perlindungan dari berbagai tindak kekerasan, termasuk oleh teman-temannya, dan hak anak juga didengarkan suaranya. Jangan sampai suara anak yang jadi korban bullying ini diacuhkan. Nah, ini justru akan berdampak yang jauh lebih negatif pada perkembangan jiwa anak tadi.

0: radio keluarga Anda.
1: Dulu sih saya gak percaya ya sama obat tradisional. Maklum, biar kata sekarang udah praktis, tetap aja kesannya kuno, kayak zaman nenek kita dulu. Tapi waktu jerawat ini gak hilang-hilang juga, teman-teman saya pada bilang, nih cobain Yongsan. Ya udah, saya cobain aja. Ternyata surprise banget loh, jerawat saya gak nongol-nongol lagi. Sekarang jadi percaya deh, Yongsan cocok buat ngobatin jerawat.
2: Yongsan, cara tepat mencegah timbulnya jerawat. Produksi Heptasari Unggul, Surabaya.
1: Surprise-nya lagi, pas saya ketemu sama temannya bokap, dia nanya, SMA kelas berapa sekarang? Ternyata Yongsan bikin awet muda juga ya, gak percaya. Buktiin.

0: lagu-lagu dari Mas FM emang paling jago buat bikin mood kamu bahagia.
1: Ini kan namanya cinta, ini kan cinta.
0: Iya, lagu yang kayak gini kan. Hanya ada di 104,5 Radio Mas FM.

0: semakin berusaha melupakan, semakin ingat dengan mantan. Dulu Mas FM jadi teman, sekarang sudah jadi acuan.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.
4: Cuma Mas FM yang bisa bikin ayah bunda nostalgia sepanjang hari.

0: Pesan untuk ayah bunda.
1: Mengapa sih konflik finansial ini seringkali terjadi dalam rumah tangga, terutama bagi keluarga muda?
2: Nah gitu. Itu ya, konflik finansial itu biasanya kayak bahasa Jawanya tuh kere-keren gitu ya, Mbak. Banyak lagi, banyak banget terjadi konflik. Apalagi klien-klien saya tuh banyak banget juga yang gak bisa ngomong soal uang sama pasangannya. Ujung-ujungnya ribut gitu ya. Nah itu kenapa? Biasanya yang pertama adalah perbedaan latar belakang dan kebiasaan finansial gitu ya. Yang satu mungkin si suami dibesarkan dengan prinsip hemat, sedangkan yang istri itu dibesarkan dengan menikmati hidup dan belanja. Nah, itu perbedaan-perbedaan itu yang biasanya menimbulkan konflik. Nah, yang kedua itu adalah biasanya adanya kebiasaan finansial gitu ya di masa mereka itu masih lajang, yang terbawa sampai di momen pernikahan. Mungkin waktu lajang si suami itu terbiasa setiap terima gaji langsung nabung dulu gitu. Nah, si istri terbiasa ketika baru terima gaji itu belanja dulu. Nah, kebiasaan-kebiasaan pengaturan keuangan yang dibawa ya dari masa lajang sampai masa pernikahan itu bisa juga menimbulkan konflik gitu. Terus yang ketiga itu biasanya karena kurangnya komunikasi nih, Mbak. Kurangnya komunikasi terbuka dan jujur gitu ya tentang kondisi keuangan dan juga tujuan keuangan. Ketidakjelasan peran juga nih ya, ketidakjelasan peran dan tanggung jawab gitu ya, siapa yang harus nabung, siapa yang harus bayar tagihan. Nah itu harus ketemu tuh titik tengahnya gitu ya. Misalnya si suami si bagian nabung deh, kamu yang bagian nabung setiap terima uang, aku yang bagian untuk bayar-bayar tagihan. Atau mungkin dari istrinya yang dibalik, misalnya istrinya yang bagian bayar yang bagian nabung, suaminya bayar tagihan. Nah itu boleh. Nah itu memang harus ketemu kata sepakat biar tidak terjadi konflik nih, Mbak.

0: adek, ke mall yuk. Loh, kok mukanya cetek
1: aduh,
0: gitu?
1: Males, Mang. Perutku sakit banget.
0: Loh, kamu kenapa?
2: Oh, Mama tahu. Kamu lagi PMS ya?
1: Sakit banget, Ma. Mana kepala pusing lagi.
0: Nyeri juga kan? Nih, minum Velpo. Nggak usah takut, Velpo aman kok. Kan dibuat dari bahan herbal alami. Jadi, bisa ngurangi nyeri saat kita datang bulan. Nyeri saat datang bulan, sekarang udah nggak zamannya. Minum Velpo. Velpo itu dibuat dari bahan-bahan herbal alami, jadi aman banget. Dan kita nggak perlu khawatir nyeri-nyeri lagi saat kita datang bulan.
3: Hidup itu kayak playlist. Jangan berhenti di lagu yang sedih. Naikin volumenya, karena kamu lagi bareng
4: Radio Mas FM.

Jangan rindu ayah bunda, rindu itu berat. Apalagi rindu sama lagu-lagu tahun 90-2005. Dengerin Ruang Nostalgia Radio Mas FM.

0: harus tahu. Tips parenting.
1: Untuk memudahkan parenting positif di rumah, kita sebagai orang tua harus menghindari membandingkan anak dengan saudara kandungnya ya ayah bunda. Biasanya, kalau kita suka membanding-bandingkan, si kecil akan merasa iri pada saudara kandungnya nih. Rasa iri ini akan memicu persaingan seumur hidup loh ya bunda. Jadi mulai dari sekarang, yuk menghindari membanding-bandingkan dengan saudara kandung ya.
2: Mas, ayo dong cepetan ambilin mangganya. Loh, kok malah cengar-cengir? Kan tinggal naik aja pas susahnya sih.
3: Kamu ini gak tahu penderitaan suami. Badan udah linu semua, sedih rasanya nyeri. Lah kok disuruh naik pohon? Emangnya Tarzan?
4: Stop. Jangan biarkan derita linu dan nyeri sendi menyerang Anda. Atasi dengan LinuStop. LinuStop, solusi 3-in-1, meredakan linu dan nyeri sendi, mengurangi kadar asam urat dalam darah, meningkatkan daya tahan, dan menyelaraskan metabolisme tubuh. LinuStop terbuat dari ekstrak tumbuhan alami, mengatasi linu, nyeri sendi, dan asam urat langsung ke sumbernya.
3: Nah, masih mau diambilin mangganya? Hehehe, jangankan pohon mangga, Monas pun aku sanggup.
2: Alah gombal.
4: Masalah linu, nyeri sendi, dan asam urat, stop dengan LinuStop.
5: Dengerin Mas FM dari masfm.id.

Hai Ayah Bunda, saya Indra Sinaga. Jangan lupa untuk dengerin terus 104,5 Mas FM. Dan jangan lupa untuk streaming di masfm.id atau melalui aplikasi On Ears, Radio Mas FM, Radio Keluarga Anda.

scroll boleh, tapi jangan sampai hati ikut ke skip. Stay tune di 104,5 Radio Mas FM, radio keluarga Anda.

Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit. Dimanapun, kapanpun dengerinya Radio Mas FM selalu ada untuk Ayah Bunda dengan lagu-lagu yang Ayah Bunda mau, hanya di 104,5.

Bunda, saya Cindy Amani. Jangan lupa dengerin terus 104,5 Mas FM dan jangan lupa streaming di masfm.id atau bisa melalui aplikasi On Ears. Radio Mas FM, your family radio.

0: Dulu sih saya nggak percaya ya sama obat tradisional. Maklum, biar kata sekarang udah praktis, tetap aja kesannya kuno, kayak zaman nenek kita dulu. Tapi waktu jerawat ini nggak hilang-hilang juga, teman-teman saya pada bilang, nih cobain Yongsan. Ya udah, saya cobain aja. Ternyata surprise banget loh, jerawat saya nggak nongol-nongol lagi. Sekarang jadi percaya deh, Yongsan cocok buat ngobatin jerawat.
1: Yongsan, cara tepat mencegah timbulnya jerawat. Produksi Heptasari Unggul, Surabaya.
0: Surprise-nya lagi, pas saya ketemu sama temannya bokap, dia nanya, SMA kelas berapa sekarang? Ternyata Yongsan bikin awet muda juga ya, nggak percaya. Buktiin!
2: Pesan untuk ayah bunda.
3: Sebenarnya seberapa berdampak sih Mbak dari anak pendiam ini menjadi kurang percaya diri?
4: Sangat berdampak sekali ya, karena kecenderungannya anak pendiam itu dia tidak bisa mengekspresikan dirinya. Sehingga ketika dia tidak bisa mengekspresikan dirinya, otomatis ada hal yang menahan dia untuk berkreativitas. Ketika mungkin seseorang merasa dirinya tidak memiliki kreativitas dalam diri, merasa tidak memiliki potensi, nanti jatuhnya adalah dia tidak percaya diri. Cara bagaimana untuk merubah anak yang pendiam memiliki kepercayaan diri kembali gitu ya Kak ya. Jadi mungkin yang pertama adalah pola asuh yang diterapkan di rumah, karena segalanya itu kan berawal dari rumah kan. Betul. Ya, lebih difokuskan ke pola asuh yang dimana itu mengajak anak untuk berpikir. Contohnya anak diajak untuk berdiskusi. Terus habis itu juga memberikan kepercayaan kepada anak. Jadi jangan mudah membanding-bandingkan anak dengan anak lain gitu. Terus yang kedua, ajari anak untuk mengenali potensinya sendiri. Itu contoh bisa diajak tes minat dan bakatnya mungkin di mana gitu. Jadi minat dan bakat yang sudah diketahui ini bisa nanti lebih diarahkan lagi dan memang benar-benar bisa fokus seperti itu. Yang terakhir ini, lebih dibanyakin untuk berinteraksi dengan lingkungan nyata gitu. Betul. Jadi jangan langsung, apalagi di zaman digital sekarang, anak-anak langsung dikasih gadget. Padahal gadget itu imbasnya pada tumbuh kembang anak itu sangat-sangat tidak baik.

Semakin berusaha melupakan, semakin ingat dengan mantan. Dulu Mas FM jadi teman, sekarang sudah jadi acuan.

0: bundat, kita dari Koliak. Jangan lupa dengerin terus 104,5 Mas FM.
1: Dan jangan lupa streaming di masfm.id
2: atau melalui aplikasi On Ears.
0: Radio Mas FM.
3: Radio.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa. Serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: Dengarkan hanya di 104,5 Radio Mas FM.
1: Adek, ke mall yuk. Loh, kok mukanya cetek
2: aduh,
1: gitu?
2: Males, Mam. Perutku sakit banget.
1: Loh, kamu kenapa? Oh, Mama tahu. Kamu lagi PMS ya?
2: Sakit banget, Ma. Mana kepala pusing lagi.
1: Nyeri juga kan? Nih, minum Velpo. Nggak usah takut, Velpo aman kok. Kan dibuat dari bahan herbal alami. Jadi, bisa ngurangi nyeri saat kita datang bulan. Nyeri saat datang bulan, sekarang udah nggak zamannya. Minum Velpo. Velpo itu dibuat dari bahan-bahan herbal alami, jadi aman banget. Dan kita nggak perlu khawatir nyeri-nyeri lagi saat kita datang bulan.
0: Hidup itu kayak playlist, jangan berhenti di lagu yang sedih. Naikin volumenya, karena kamu lagi bareng
3: Radio Mas FM.

0: Pesan untuk ayah bunda.
1: Lebih baik ini fokus untuk menabung atau mulai berinvestasi nih Bapak?
2: Itu bisa dua-duanya sebenarnya, tapi yang langkah pertama adalah nabung dulu. Nanti kalau tabungannya udah cukup, dibagi dua, sebagian diinvestasikan. Yang penting waktu investasi nanti jangan sampai ketipu. Pelajarin dulu instrumen apa yang Anda investasikan. Misalnya pertama kalau Anda takut-takut di reksadana dulu, nanti kalau Anda ngerti sedikit pergerakan saham, misalnya reksadana saham, main di saham lagi sedikit, dibagi lagi dari reksadana, dibagi sebagian ke saham. Terus kalau udah kalau mau langsung juga tapi lebih aman, Anda juga bisa beli ori retail, jadi obligasi retail yang dikeluarkan pemerintah yang aman, bunganya cukup. Kayak gini, investasi itu bisa memberikan return yang tinggi kalau Anda ngerti betul apa yang Anda investasikan dan instrumennya apa dan gimana risiko yang Anda hadapi, yang teman-teman Gen Z hadapi. Itu jadi bisa bareng tabungan dan investasi, tapi tabungan nggak boleh hilang, itu untuk seperti pangkalannya lah. Kalau misalnya ada gangguan investasi, Anda masih punya tabungannya itu. Mungkin begitu, Mbak.

0: Dulu sih saya nggak percaya ya sama obat tradisional. Maklum, biar kata sekarang udah praktis, tetap aja kesannya kuno, kayak zaman nenek kita dulu. Tapi waktu jerawat ini nggak hilang-hilang juga, teman-teman saya pada bilang, nih cobain Yongsan. Ya udah, saya cobain aja. Ternyata surprise banget loh, jerawat saya nggak nongol-nongol lagi. Sekarang jadi percaya deh, Yongsan cocok buat ngobatin jerawat.
1: Yongsan, cara tepat mencegah timbulnya jerawat. Produksi Heptasari Unggul, Surabaya.
0: Surprise-nya lagi, pas saya ketemu sama temannya bokap, dia nanya, SMA kelas berapa sekarang? Ternyata Yongsan bikin awet muda juga ya. Nggak percaya, buktiin.
2: Udah 2026, apa nih yang harus baru ayah bunda? Semuanya boleh baru, tapi Radio Mas FM jangan pernah terganti untuk selalu menjadi sahabat keluarga Anda.

0: Bunda harus tahu. Tips parenting.
1: Tips parenting yang harus kita tahu nih Ayah Bunda, jangan langsung marah ketika anak berbohong. Jika memang ketahuan berbohong, ajak anak berbicara secara empat mata saja ya Ayah Bunda. Beri penjelasan secara perlahan kepada anak bahwa berbohong tidaklah baik untuk dilakukan dan juga membuat kita sebagai orang tua merasa kecewa.
2: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
3: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
2: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
3: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
2: Loh, kok gitu?
3: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
2: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
3: Secara rutin? Emangnya aman?
2: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
3: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
2: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa. Serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
3: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
2: Yeoga, beli sendiri dong.
3: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
4: Ayah bunda capek ya? Tenang aja, Radio Mas FM akan selalu ada untuk ayah bunda dengan lagu-lagu yang ayah bunda mau. Jangan lupa streaming ya di masfm.id atau lewat aplikasi OnEars.

Bikin Ayah Bunda lebih semangat di pagi hari. Bareng Galuh di Inspirasi Pagi. Informasi terupdate. Lagu-lagu yang bikin Ayah Bunda lebih semangat untuk mengawali aktivitas. Selalu di Mas FM.

0: Kamu lagi dengerin Mas FM 104,5. Selalu di Mas FM.
1: Adab Islami. Islam. Adab harian seorang muslim sesuai tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita simak dalam Adab Islami.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wabihi nasta'in wa ala umuri dunia wa din. Wassalatu wassalamu ala nabiyina al-karim wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Pendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, berjumpa lagi dalam rubrik Adab Islami, rubrik yang akan membahas seputar adab-adab Islami sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Kali ini kita akan membahas tentang seputar adab bergaul di dalam Islam. Pendengar sekalian, Islam itu sungguh agama yang sudah sempurna. Tidak ada agama lain yang bisa menandingi kesempurnaan Islam. Karena Islam adalah agama yang bersumber dari Allah Subhanahu wa taala, Rabb semesta alam. Kehidupan di dunia ini tidak luput dari yang namanya aturan. Oleh karena itu, Islam mengatur segala sesuatu yang tertera di dalam Al-Quran dan Sunnah. Bahkan, pendengar sekalian, adab bergaul pun oleh Islam sudah diatur dengan sedemikian rupa agar kita saling menyayangi dan mencintai antara sesama Muslim. Sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla di dalam Al-Quran Surat Al-Hujurat ayat ke-10 ya, sampai ke ayat ke-12, yang artinya kurang lebih, sesungguhnya orang-orang beriman itu adalah bersaudara. Sebab itu damaikanlah, perbaikilah hubungan antara kedua saudara itu yang sedang berselisih. Dan bertawakallah kepada Allah supaya kamu mendapatkan rahmat. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah satu kelompok mengolok-olok kelompok yang lain. Karena boleh jadi mereka yang diperolok-olok itu adalah lebih baik dari mereka yang mengolok-olok. Dan janganlah pula perempuan-perempuan mengolok-olok perempuan yang lain. Karena boleh jadi perempuan yang diolok-olok itu lebih baik daripada perempuan yang mengolok-olok. Janganlah kamu saling mencela satu sama lain, dan janganlah saling memanggil dengan gelar-gelar yang buruk, karena seburuk-buruk panggilan adalah panggilan buruk setelah iman. Dan barang siapa yang tidak bertaubat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu adalah dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain. Dan janganlah ada di antara kalian yang menggunjing sebagian yang lainnya. Apakah ada di antara kalian yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Tobat lagi Maha Penyayang. Nah, pendengar sekalian, di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an, beliau menyebutkan bahwasanya Nabi Muhammad SAW bersabda, kewajiban seorang muslim terhadap muslim yang lain ada 6. Salah satu dari sahabat bertanya, apa sajakah wahai Rasulullah? Kemudian beliau pun menjawab, memberi salam jika berjumpa dengannya, memenuhi undangan jika mengundangmu, menasehatinya jika dia memintamu nasihat, mendoakan jika dia bersin kemudian memuji Allah, dan menjenguk orang yang sakit, dan juga melayatnya, mengiringi jenazahnya jika dia meninggal. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Begitu juga Abu Umamah radhiyallahu an, dia berkenan berkata, ada yang bertanya, wahai Rasulullah, 2 orang lelaki bertemu, siapa di antara keduanya yang harus memulai memberi salam? Maka beliau Nabi Muhammad SAW menjawab, yang paling utama dari keduanya menurut Allah adalah yang memulai salam. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmizi. Demikian juga hadis yang diriwayatkan oleh Abu Umamah radhiyallahu an, dia berkata bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya manusia yang paling utama menurut Allah Azza wa Jalla adalah yang paling awal dari mereka yang memberikan salam. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud. Kemudian Allah Azza wa Jalla berfirman di dalam surat An-Nisa ayat ke-86, A'udzu billahi samiil 'aliim minasyaitonir rajiim, wa idza huyyitum bitahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha
Innallaha kana ala kulli syai'in hasiba. Apabila kalian diberi penghormatan dengan sesuatu penghormatan, maka balaslah penghormatan itu dengan yang lebih baik daripadanya, atau balaslah penghormatan itu dengan yang semisalnya. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala memperhitungkan segala sesuatu. Kemudian pendengar sekalian yang dirahmati Allah, Nabi Muhammad SAW bersabda, 5 kewajiban seorang muslim terhadap muslim yang lainnya. Menjawab salam, ya, memenuhi undangan, melayat jenazah, menjenguk orang sakit, dan yang kelima adalah mendoakan orang yang bersin jika memuji Allah. Selanjutnya pendengar sekalian, di antara adab bergaul sesama muslim adalah saling memberikan hadiah. Hadis diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an dari Nabi Muhammad SAW, beliau bersabda, saling memberikan hadiahlah kalian, niscaya kalian akan saling mencintai. Tahadu tahabu. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Dalam bergaul sesama muslim juga, kita dianjurkan untuk mempunyai rasa empati kepada saudara kita yang lainnya. Ya, sebagaimana hadis dari Anas radhiyallahu an, Nabi Muhammad SAW bersabda, tidak sempurna ya iman salah seorang di antara kalian sehingga dia mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai untuk dirinya sendiri, yaitu berempati bagi saudaranya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Kemudian selanjutnya pendengar sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adab seorang muslim dalam bergaul sesama muslim yang lainnya adalah menyayangi yang lebih muda dan menghormati yang lebih tua. Hal ini berdasarkan sabda Nabi Muhammad SAW, bukan termasuk golongan kami siapa saja yang tidak menyayangi yang lebih muda dan tidak menghormati yang lebih tua. Pendengar sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah SAW pernah bersabda, senyum yang kamu ungkapkan dalam menyambut saudaramu adalah merupakan sedekah baginya. Senyum adalah rona wajah yang menarik dan simpati, disukai siapa saja yang melihatnya. Sambutlah saudara atau teman dengan sikap yang ramah, senyum yang hangat. Sikap ramah adalah keluarnya kalimat-kalimat yang baik yang menyenangkan. Sedangkan sopan santun adalah menunjukkan bahasa fisik yang atau sikap tampilan yang menarik. Berbicaralah dengan suara yang penuh kelembutan dan indah didengar. Ya, sebagaimana yang disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla di dalam Al-Qur'an surat Al-Anfal ayat ke-46, wa'ati'ullaha wa rasulah wa la tanaza'u fatafshalu wa tadhhaba rihukum wasbiru innallaha ma'as-sabirin. Dan taatilah Allah dan Rasulnya. Dan janganlah kamu berselisih yang menyebabkan kamu menjadi gentar dan kekuatanmu hilang. Dan bersabarlah, sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Pendengar yang beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berdasarkan ayat ini sudah jelas menerangkan bahwa dengan berselisih di antara kaum muslimin akan merusak keharmonisan yang terjalin di antara kita. Dan hilanglah kekuatan kaum muslimin dikarenakan perpecahan. Maka dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, bersabarlah, sesungguhnya Allah berserta orang-orang yang sabar. Artinya apa? Kita diperhatikan untuk bersabar dengan keadaan apapun yang menimpa kita dari saudara-saudara kita yang lain. Entah itu dari sikap mereka, sifat-sifat mereka, tutur kata mereka yang tidak berkenan atau tidak mengenakan dalam hati kita. Maka kita bersabar. Ya, karena di balik semua itu Allah Subhanahu wa taala sudah menyiapkan sesuatu yang besar, sesuatu yang belum pernah kita dapatkan. Dengan bertengkar dan berbantah-bantahan itu tidak akan pernah mendekatkan seorang dengan yang lainnya. Dan juga jangan lupa bahwa etika bertegur sapa itu harus terjalin dengan baik di antara sesama kaum muslimin. Baik yang muda menegur yang lebih tua, ya, sekalipun tidak terlarang juga yang tua menegur yang lebih muda. Ya, kebesaran jiwa seseorang dengan menegur sapa terlebih dahulu biasanya akan lebih melunturkan kesombongan dan keangkuhan seseorang.
Nah, pendengar sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian pembahasan kita pada edisi kali ini. Mudah-mudahan bisa kita laksanakan dalam kehidupan sehari-hari, dalam bergaul sesama muslim dan yang lainnya. Ya, semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kemudahan kepada kita sekalian untuk menjalankan adab-adab yang mulia ini. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Hidup itu kayak playlist. Jangan berhenti di lagu yang sedih. Naikin volumenya, karena kamu lagi bareng
1: Radio Mas FM.

0: Mau dengerin Radio Mas FM, tapi di luar kota? Jangan khawatir Ayah Bunda, Radio Mas FM bisa didengarkan melalui on ears dan streaming di masfm.id.
1: Sejukkan hati dengan doa dan zikir. Simak dalam panduan zikir.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Pendengar yang budiman, di mana saja Anda berada, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah yang telah memudahkan kita untuk kembali berjumpa. Semoga perjumpaan kita ini dapat menambah amal soleh kita dan bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai doa untuk orang yang mengatakan, "Aku mencintaimu karena Allah." Pendengar yang budiman, di mana saja Anda berada, salah satu perintah di dalam Islam adalah menyatakan cinta karena Allah. Namun tentu saja cinta yang dimaksud bukan cinta yang dinyatakan pada lawan jenis yang tidak halal karena sebab adanya godaan besar di balik itu. Hal ini sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ahabba ahadukum akhahu falyu'limhu annahu ahabbah." Yang artinya, jika salah seorang di antara kalian mencintai saudaranya, hendaklah dia memberitahu saudaranya tersebut bahwa dia mencintainya. Hal ini juga pernah dipraktikkan langsung oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di dalam kitab Adabul Mufrad, Imam Bukhari rahimahullah menceritakan bahwa Mujahid rahimahullah pernah berkata, "Ada salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam bertemu denganku. Lalu ia memegang pundakku dari belakang dan berkata, 'Amma ini uhibbuk,' sungguh saya mencintaimu." Dia lalu berkata, "Ahabbakallahu alladhi ahbabtanilah," yang artinya, "Semoga Allah yang membuatmu mencintaiku turut mencintaimu." Dia berkata, "Kalau sekiranya Rasulullah SAW tidak bersabda, 'Jika seorang pria mencintai saudaranya, hendaklah dia memberitahu bahwa dia mencintainya,' maka tentulah ucapanku tadi tidak kuberitahukan kepadamu." Pendengar yang budiman, di mana saja Anda berada, inilah ajaran Islam yang mengajarkan untuk saling mencintai. Ketika kita mencintai saudara kita karena Allah, maka ungkapkanlah cinta tersebut dengan mengatakan "Inni uhibbuk" atau "Inni uhibbuka fillah." Lalu ketika saudaranya mendengar hal tersebut, maka balaslah dengan mengucapkan "Ahabbakallahu alladhi ahbabtanilah," yakni semoga Allah yang membuatmu mencintaiku turut mencintaimu juga. Dan ini menunjukkan hendaknya cinta dan benci pada orang lain dibangun karena Allah, bukan karena maksud dunia semata. Ibnu Jarir rahimahullah pernah meriwayatkan bahwa Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata bahwa siapa yang mencintai dan benci karena Allah, berteman dan memusuhi karena Allah, sesungguhnya pertolongan Allah itu diperoleh dengan demikian itu. Seorang hamba tidak akan bisa merasakan kenikmatan iman walaupun dia banyak melakukan sholat dan puasa sampai dirinya berbuat demikian itu. Sungguh, kebanyakan persahabatan seseorang itu hanya dilandaskan karena kepentingan dunia. Persahabatan seperti itu tidaklah bermanfaat bagi mereka. Selain itu, ada seorang tabi'in yang mulia, yaitu Hasan Al-Basri rahimahullah. Ia juga berkata bahwa sesungguhnya hamba yang dicintai di sisi Allah adalah yang mencintai Allah lewat hambanya dan mencintai hamba Allah karena Allah. Di muka bumi pun ia memberi nasihat kepada orang lain. Namun pendengar yang budiman, di mana saja Anda berada, ada sebagian orang menggunakan kata-kata cinta ini kepada lawan jenisnya yang bukan mahram. Padahal hal ini hukumnya adalah terlarang. Terlebih jika yang mengucapkan cinta ini adalah seorang wanita muslimah kepada laki-laki yang tidak halal baginya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran surat Al-Ahzab ayat yang ke-32, "Ya nisa'an nabiyyi lastunna ka'ahadim minan nisa' inittaqaitunna falatakhda'na bilqawl fayatma'alladhi fi qalbihi maradu wa qulna qawlam ma'rufa." Yang artinya, "Hai istri-istri Nabi, kamu sekalian tidaklah seperti wanita yang lain jika kamu bertakwa. Maka janganlah kamu tunduk dalam berbicara, sehingga berkeinginanlah orang yang ada penyakit dalam hatinya, dan ucapkanlah perkataan yang baik."
Ibnu Arabi rahimahullah menjelaskan dalam kitab tafsirnya, yaitu Ahkamul Quran, bahwa dalam ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan istri-istri Nabi agar mereka berbicara dengan perkataan yang baik, jelas, dan tidak menimbulkan sangkaan yang tidak-tidak di hati orang yang mendengarnya. Dan Allah juga memerintahkan mereka agar senantiasa mengatakan perkataan yang ma'ruf. Demikianlah, Allah subhanahu wa ta'ala melarang istri-istri Nabi dari berkata-kata lembut yang dapat mengundang syahwat, padahal mereka adalah ummahatul mu'minin. Dan lembut di sini mencakup lembut dalam konten kata-katanya maupun lembut dalam sikap dan penuturan katanya. Larangan Allah ini berlaku juga untuk seluruh wanita beriman, dan larangan kepada selain istri-istri Nabi tentu lebih ditekankan lagi. Maka hendaknya seorang wanita yang beriman tidak melembutkan kata-katanya dan tidak mendayu-dayukannya ketika berbicara dengan laki-laki yang bukan mahramnya. Karena hal itu lebih bisa menjauhkan mereka dari persangkaan yang tidak-tidak dan keinginan untuk berbuat buruk. Maka tidak diperbolehkan seorang laki-laki mengatakan, "Aku mencintaimu karena Allah," kepada seorang wanita, kecuali jika wanita tersebut adalah istrinya atau mahramnya yang lain. Dan tidak pernah kita jumpai satupun dari para sahabiah Nabi SAW yang mengatakan ungkapan tersebut kepada Nabi SAW. Padahal Allah telah menjadikan kecintaan kepada beliau sebagai sebuah kewajiban atas orang-orang yang beriman, baik laki-laki maupun perempuan. Demikian juga tidak pernah kita jumpai riwayat yang menyebutkan bahwa Nabi SAW pernah mengatakan ungkapan tersebut kepada salah seorang dari mereka para sahabiat. Nah pendengar, demikianlah pembahasan ini, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahu ta'ala a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ayah bunda, bayangin deh, kalau misalnya di dunia ini gak ada musik. Gak usah dibayangin. Tenang aja, Radio Mas FM akan selalu memutarkan lagu-lagu terbaik untuk ayah bunda.

0: merangkum wawasan Islami yang menarik, informatif, serta mendidik.
1: Kali ini, Cakrawala Islam menyajikan 5 kabar dari Rasulullah SAW yang menjadi...
2: Cakrawala Islam edisi kali ini akan membahas 5 tokoh perawi hadis terbanyak.
3: Cakrawala Islam edisi kali ini mencoba menyajikan 5 alasan kenapa kita harus belajar bahasa Arab.
0: Dengan Cakrawala Islam. Cakrawala Islam.
3: 5 bukti seorang muslim mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pendengar yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagai seorang muslim sejati, tentunya kita menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai uswah atau teladan dalam segala aspek kehidupan kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai sosok multi talent yang banyak sekali keutamaan serta kelebihan yang tidak ada pada pribadi hebat dimanapun di dunia ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah seorang manusia yang mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah, rasa cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan hal yang wajib bagi seorang muslim. Bahkan harus melebihi kecintaan dia kepada keluarganya, hartanya, bahkan dirinya sendiri. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in." Tidak akan sempurna iman salah seorang di antara kalian sehingga aku lebih dicintainya daripada orang tuanya, anaknya, dan segenap umat manusia. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Nah, pendengar yang berbahagia, adapun bukti cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam banyak sekali macamnya. Apa saja bukti cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang harus diaplikasikan dalam kehidupan kita? Inilah Cakrawala Islam mengupas 5 bukti seorang muslim mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama adalah mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan menjalankan sunnahnya dan mengikuti setiap ajarannya, serta menjauhi segala perkara yang baru dalam agama yang tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa dengan mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka berarti dia telah mentaati Allah. Allah Ta'ala berfirman dalam Quran surat Ali Imran ayat 31 yang artinya, "Katakanlah wahai Muhammad, jika kalian benar-benar mencintai Allah, maka ikutilah aku. Niscaya Allah akan mencintai kalian dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." Nah, pendengar, melaksanakan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memiliki keutamaan dan keistimewaan serta memberikan kebahagiaan tersendiri. Karena dengan melakukan apa yang biasa dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita akan mempunyai kesempatan yang besar untuk bersanding bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di surganya kelak. Lalu bukti yang kedua, yaitu berkeinginan kuat untuk berkumpul dan bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam di surganya kelak. Nah, bagi seorang muslim, generasi sahabat terkhusus, mereka senantiasa bertemu dan melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun, umat-umat akhir zaman tidak sempat berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Meskipun demikian, kita harus yakin bahwa setiap umat Islam akan bertemu kelak bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di surga Allah Subhanahu wa taala. Seorang muslim yang ingin berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah dengan cara melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berdoa agar bisa bersama dan bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di surganya kelak. Lalu yang ketiga, bukti cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah dengan memperbanyak solawat yang kita ucapkan. Tentunya Solawat di sini adalah solawat yang sesuai dengan tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam sebuah hadis beliau bersabda, barang siapa yang bersolawat atasku sekali, niscaya Allah akan bersolawat kepadanya 10 kali. Ya, maksud dari Allah Subhanahu Wa Taala bersolawat 10 kali adalah Allah senantiasa memberikan rahmatnya dan keberkahan kepada siapa saja yang bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya, bukti cinta yang keempat adalah dengan mencintai orang-orang yang dicintai oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga membenci siapa saja yang dibenci oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mencintai para sahabatnya, maka kita pun wajib mencintai para sahabatnya seperti Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali dan sahabat lainnya radhiyallahu anhum jami'a, termasuk para istri-istri Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Sudah sepatutnya seorang muslim mencintai mereka pula, bukan seperti orang-orang yang mengaku mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam atau mencintai keturunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tetapi mereka membenci kepada sebagian sahabat, bahkan seluruh sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka tak segan-segan mencela dan mencaci maki para sahabat, termasuk mereka mencela dan mencaci maki istri-istri Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah disucikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang terakhir adalah mengikuti dan selalu berusaha meneladani akhlak Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, tidak dipungkiri bahwa Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memiliki akhlak yang mulia. Beliau merupakan teladan dalam segala hal. Beliau teladan untuk para ayah supaya menyayangi anak-anaknya. Beliau teladan untuk para suami untuk mencintai dan juga berbuat baik kepada istri. Teladan dalam hal pemimpin negara. Teladan sebagai panglima perang, sebagai pedagang, dan sebagai tuan bagi para pelayan. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala, surat Al-Qalam ayat ke-4. Allah berfirman yang artinya, dan sesungguhnya engkau Muhammad memiliki akhlak yang agung. Juga disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari yang artinya, sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Nah, pendengar, inilah 5 bukti cinta seorang muslim terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam kehidupan kita sehari-hari yang bisa kita praktekkan. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala mengizinkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan syafaat kepada kita semua, dan semoga kita pun dikumpulkan di akhirat bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu di surga. Wallahu a'lam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Cakrawala Islam.

0: Pesan untuk Ayah Bunda.
1: Nah, kenapa sih stimulasi itu penting? Penting banget. Karena sebenarnya pohon kehidupan di setiap manusia itu adalah sensorik maupun motorik gitu. Jadi, ayo stimulasi anaknya dari usia dini, dari 0 bulan sampai 5 tahun lah setidaknya kita optimalkan dulu. Nanti ini akan berpengaruh di usianya dia yang udah 10 sampai 20 tahun gitu ya. Jadi, sangat penting banget nih untuk stimulasi. Nah, karena pentingnya stimulasi di masa golden age ini, jadi ayah bunda tidak boleh meremehkan nih. Ayo kita sama-sama semangat untuk menstimulasi anaknya. Kemudian juga jangan lupa untuk membacakan buku. Ini juga stimulasi yang luar biasa penting. Jadi silakan bisa beli buku, board book misalkan yang menarik, yang visualnya juga lucu-lucu gitu ya. Visualnya misalkan hewan atau tentang keluarga gitu yang bisa diceritakan ke anak. Itu juga bagus sekali untuk stimulasi bahasa anak. Dan jangan lupa juga untuk menjaga regulasi emosi anak nih, karena usia 0-5 tahun ini masa mereka untuk mengenali perasaan mereka gitu. Nah, ini juga perlu distimulasi. Tetap semangat untuk stimulasi, dan juga jangan lupa nih tetap dengarkan Radio Mas FM di masfm.id.

0: Hai, saya Dio Miyoko. Saya senang banget ngabisin waktu main di luar bareng keluarga. Kakak, tenda udah siap. Let's go, kita ke air terjun.
1: Oke, Pak. Yeay!
0: Banyak yang tanya, kenapa sih senang banget ajak anak eksplor alam? Padahal dekat sama kotor, kuman, dan panas. Karena saya sudah siapkan perlindungan terbaiknya. Saya percayakan pada Nuvo Family Body Wash.
2: Tapi jadi kotor, Pak.
0: It's okay. Kalau kakak mandi pakai Nuvo Family, perlindungannya 2 steps ahead. Bisa lebih cepat bunuh kuman saat kakak mandi dan selalu melindungi kulit kita setelah mandi. Plus, punya formula triple antibakterial, perlindungannya 24/7. Yuk mandi pakai Nuvo. Mulai sekarang, gak ada alasan takut ajak anak main di luar. Yuk ajak anak main di luar, percayakan pada Nuvo Family yang melindungi. Nuvo Family, 2 steps ahead, perlindungan menyeluruh 24/7.

0: harus tahu.
1: Daging sapi yang dibekukan tidak bisa sembarang dicairkan, Ayah Bunda. Beberapa cara yang salah bisa merusak nutrisi daging serta membuatnya cepat membusuk. Untuk mencairkan daging yang dibekukan di freezer, Ayah Bunda harus memindahkannya terlebih dahulu ke chiller selama 24 sampai 36 jam agar daging mencair sempurna. Jangan mencairkan daging dengan cara merendamnya di air karena bisa merusak kualitasnya dan merubah warnanya menjadi biru kehitaman. Daging yang seperti ini bisa rentan terkena bakteri dan jadi lebih cepat busuk. Opsi lainnya, Ayah Bunda bisa mencairkan daging dengan microwave. Beberapa produk microwave sudah dilengkapi dengan fitur defrosting untuk mencairkan makanan.
2: Bentar deh, apa sih 321321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana. Kok ada tulisan 321 mulu? Kamu juga nih, beli air mineral sampai 3 botol sekaligus.
3: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
2: Oh, pantesan. Tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
3: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
4: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 33 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro, hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
5: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral murni dan pasti sejuknya.
6: Di rumah aja nih Ayah Bunda, dengar Mas FM yuk, tambah wawasan dan dapatkan keceriaannya.

Hai Bunda, saya Danar Widianto. Jangan lupa dengerin terus 104,5 Mas FM. Dan jangan lupa streaming di masfm.id atau bisa melalui aplikasi On Ears Radio Mas FM, radio keluarga Anda.

0: Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang Bulan, bersih deh.
2: Pesan untuk ayah bunda.
3: Bullying terjadi pada sekolah-sekolah di mana terjadi pembiaran. Artinya tidak ada langkah yang tegas, tidak ada peraturan yang tegas, tidak ada pengumuman yang tegas bahwa sekolah ini harusnya sekolah ramah anak. Nah, dialog-dialog ini memang harus diberikan kepada anak sejak tahun ajaran baru. Bahwa sekolah ini mengikuti amanat dari Undang-Undang Perlindungan Anak. Iya, makanya kita harus kampanye bahwa kita semua, baik guru, kepala sekolah, petugas sekolah, kemudian juga orang tua adalah sahabat anak. Betul-betul sahabat anak yang peduli pada pemenuhan hak anak. Hak anak untuk bisa tumbuh dan berkembang optimal di lingkungan sekolah, karena hak anak untuk mendapatkan perlindungan dari berbagai tindak kekerasan, termasuk oleh teman-temannya, dan hak anak juga didengarkan suaranya. Jangan sampai suara anak yang jadi korban bullying ini diacuhkan. Nah, ini justru akan berdampak yang jauh lebih negatif pada perkembangan jiwa anak tadi. Betul.

0: itu semua hanya ada di Ruang Nostalgia. Setiap Senin sampai Jumat, jam 1 siang sampai jam 4 sore.
1: Selalu di Mas FM.

104,5 Wall FM, radio keluarga Anda. Halo ya Bunda, selamat pagi. Gimana ya Bunda kabarnya di pagi hari ini? Semoga sehat selalu gitu ya ya Bunda. Sekarang sudah memasuki hari Rabu. Waduh, gak terasa banget ya. Sekarang sudah tanggal 7 Oktober 2026 ini ya Bunda. Dan di pagi hari ini diawali dengan mendung gak sih ya Bunda? Ditambah dengan cuaca, gak tahu ya mendung-mendung ini tapi kok gak sedingin yang biasanya gitu ya. Kayaknya kemarin malam juga panas banget ya pas Umay tidur itu, waduh sumuk kalau kata orang Jawa bilang ya ayah bunda, itu sangat panas sekali kalau misalkan di pagi hari ini. Ngerasa gak sih ayah bunda? Atau mungkin ayah bunda ini gak ngerasa karena rumahnya ber-AC. Oke bunda, seperti biasa jangan kemana-mana ya, karena Umay akan menemani aktivitas saya bunda di pagi hari ini.